Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

penggunaan quick response kode Indonesia standar atau QRIS ini semakin meluas di Provinsi Bengkulu seiring meningkatnya transaksi pembayaran digital di masyarakat. Nah, berdasarkan data Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, sejumlah penggunaan QRIS kini mencapai 319.580 pengguna di sana ya. Nah, selain itu, sebanyak 258.272 ini ada merchant ya telah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Nah, jadi sejumlah market juga meningkat ya 24% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Nah, volume transaksi QRIS juga mencapai 62,5 juta transaksi dengan total nominal sebesar 5,8 triliun rupiah. Dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengatakan peningkatan penggunaan QRIS menjadi sinyal positif Iko di sana bagi perkembangan transaksi digital di daerah. Nah, Bank Indonesia terus mendorong perluasan QRIS ya, khususnya bagi pelaku UMKM untuk mendorong aktivitas usaha dan memperkuat perputaran uang di masyarakat. Jadi, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan pembayaran digital secara bijak, sementara pelaku usaha didorong untuk memahami ketentuan market discount rate atau MDR dalam ekosistem QRIS. Nah, informasi ko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Di sana, buah dan sayur memang penting dalam menu harian. Tapi memilih yang benar-benar segar, itu sering kali bingung kan? Jadi ada beberapa cara sederhana yang bisa diperhatikan di sana. Mulai dari warna yang cerah dan alami, tekstur yang tidak lembek, hingga aroma yang masih segar. Nah, di sana perhatikan juga kok permukaan kulit, hindari yang banyak bercak ataupun luka. Terus di sana memilih buah dan sayur sesuai musim, serta dari penjual yang terpercaya juga dapat membantu menjaga kualitas. Nah, dengan cari kok di sana, bahan makanan bisa lebih awet dan gizinya tetap terjaga. Jadi, kalau belanja kelak, trik mana yang enggak adik sana coba dulu?

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana penertiban juru parkir dilakukan secara bertahap ya di sejumlah wilayah. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu ini menegaskan penegakan peraturan daerah termasuk penertiban juru parkir. Nah, dilakukan secara bertahap dengan mendepankan pendekatan preventif dan juga humanis di sana ya. Dan Kasapol PP Kota Bengkulu Sahat Marulia Tua, maksud kami Pak Sahat Maruli Tua Situmorang, mengatakan setiap penertiban diawali dengan sosialisasi, teguran, serta pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan. Jadi penertiban ini mengacu pada Perda nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan parkiran ya. Jadi dalam aturan itu di petugas parkir ini diperbolehkan menjalankan tugas adalah mereka yang namanya tercantum dalam surat perintah tugas atau SPT di sana yo. Dan Satpol PP menemukan sejumlah pelanggaran administratif, diantaranya ada pemindahan tangan kewenangan dari pemegang SPT kepada pihak lain serta penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai peruntukan. Nah, tuh yo, jadi Pak Sahat juga menegaskan kok untuk pendekatan yang secara humanis bukan berarti membiarkan pelanggaran. Pemerintah tetap juga memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum langkah pemindahan atau pemindakan dilakukan sesuai ketentukan ya. Jadi sebelum langkah penindakan ini dilakukan sesuai pasti dengan ketentuan ya. Jadi Satpol PP juga mengajak untuk masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran ditemukan di lapangan untuk ditindaklanjuti tentunya. Dan tindak lanjutinya bersama Bapenda dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Dan informasi kok di sana bisa simak di rri.co.id.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Aman sajamu. Adonan biji ketumbar merupakan salah satu rempah yang akrab dengan dapur Indonesia. Jadi selain memberikan aroma dan cita rasa khas, ketumbar juga mengandung sejumlah senyawa bioaktif ya, seperti minyak atsiri, polifenol dan juga linanol. Ini di dalam kehidupan sehari-harinya, jadi biji ketumbar ini digunakan sebagai bumbu berbagai hidangan. Mulai dari ayam goreng, yo, tempe, dan gulai hingga kari, biji ketumbar juga dapat disangrai sebentar sebelum dihaluskan supaya aromanya semakin kuat. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan ketumbar memiliki aktivitas antioksidan serta secara tradisional digunakan untuk membantu mengatasi keluhan pencernaan, maksudnya ya. Jadi bumbu tradisional ini bisa untuk keluhan pencernaan, tapi sebagian besar bukti tersebut masih berasal dari penelitian laboratorium, sehingga ketumbar tidak dapat dianggap sebagai pengganti obat ataupun pengobatan gratis di sana yo. Nah, untuk menjaga kualitasnya, biji ketumbar sebaiknya disimpan dan di dalam wadah tertutup dan di tempat kering ya, dan juga terhindar dari sinar matahari langsung. Jadi manfaat utama ketumbar ini tetap sebagai rempah di dalam makanan, gunanya untuk bumbu masakan yuk, dan digunakan secara wajar tentunya sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang.

0: Prompar FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rondo Pagi, Prompat RRI Bengkulu.

0: Ko di gelaran kece kita ya, edisi hari seperti biasa setiap hari dan juga di pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Senang sekali saya Riri bisa hadir ngawani di sana dan semoga untuk di sana dalam keadaan sehat ya. Tentunya bukan lagi sehat dan semangat pastinya ya. Dan hari ini kita bahas topik yang menarik ya, penting juga terutama bagi para perempuan ini ya, tentang kesehatan mental dan bagaimana perhatian serta juga dukungan bisa membuat perbedaan yang besar ya tentunya. Nah, tema kita di sana hariko itu perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah, kadang yo orang menganggap kesehatan mental itu urusan pribadi aja kan kadang, padahal dukungan dari orang sekitar, keluarga, bahkan lingkungan kerja itu sangat menentukan ternyata ya. Dan di siaran hari ini di sana kita juga bisa ikuti berinteraksi bersama kami di pagi hari ini dengan menelpon di 0736 7321994, atau juga bisa ngirim ke WhatsApp kita di 0811 7811 6544 ya, dan nanti kita bacakan jawabannya langsung dari narasumber yang memang berkompeten hari ini ya. Bisa juga di sana bisa tengok di YouTube kita, bisa juga di komen ya di RRI Net Bengkulu, langsung komen aja di streaming kita. Kalau pertanyaannya langsung dijawab sama tamu Riri hari ini ya. Kita juga bisa didengarkan di RRI Digital serta juga streaming di rri.co.id. Nah, kita bahas akan sampai tuntas ya di pagi hari ini bersama narasumber spesial kita hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami selama 1 jam ke depan di sana. Langsung aja, gak usah basa-basi ya. Kita langsung bersama Ingah Minarsi, MPD Kons, seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang yang banyak terlibat dalam isu kesehatan mental ya. Ingah, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Riri.
0: Halo Ingah, ya. Sehat Ingah?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat. Iya, ya, tadi hari ini kesibukannya apa sih?
1: Oke.
0: Lagi sibuk apa ya?
1: Hari ini karena memang hari harusnya libur ya.
0: Oh iya.
1: Hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu itu memang harusnya libur ya, Mbak.
0: Iya,
1: jadi memang kita aktivitasnya kalau Sabtu urusan pekerjaan sih agak free ya.
0: Benar.
1: Iya, paling kita ya sibuk fokus ke keluarga gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu. Kalau hari biasa biasanya apa kesibukan ini?
1: Kalau hari biasa Mbak Riri, kita saya berperan sebagai dosen ya Mbak Riri ya. Tentunya saya berpunya kewajiban untuk mengajar gitu ya di salah satu universitas negeri di Palembang gitu.
0: Waduh, kita jauh nih ngambil narasumbernya.
1: Tapi itu berasa dekat ya Mbak Riri ya. Ya, kemudian saya juga sebagai asesor gitu Mbak Riri untuk Provinsi Bengkulu gitu. Jadi memang kadangkala ketika memang kewajiban untuk melaksanakan tugas asesor, saya harus ke Provinsi Bengkulu gitu ya.
0: Waduh, jadi bola-balik gitu ya. Semangat lah untuk ingat. Nah, jadi narasumber kita hari ini luar biasa di sana ya. Jadi di sana ya berkonsultasi. Ini gratis. Cukup dengari dan nelpon atau WhatsApp boleh dah ingat ya. Kalau konsul ke psikolog tuh pasti bayar ya kan. Nah, ini sudah disediakan sama RRI ya kan. Nah, jadi untuk di sana nanya-nanya sama Inga Minarsi boleh langsung bergabung ya. Nah, kalau kita bahas tentang tema kita di pagi hari ini Da Inga. Kalau kita ngomongi kesehatan mental perempuan Da Inga, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri?
1: Betul. Mbak Riri, kita perempuan ini benar-benar kompleks ya Mbak Riri ya. Jadi memang kita butuh yang namanya seorang perempuan itu adalah perhatian dan dukungan gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, itu untuk
2: karena memang perempuan ini Mbak Riri kita yang dimaksud kesehatan mental bagi perempuan itu bagaimana perempuan yang fleksibel gitu Mbak Riri ya, tanpa dibebani atau terasa terbebani berkarir, tentu dia punya job desk yang luar biasa. Urusan keluarga harus beres.
0: Benar.
2: Urusan pekerjaan juga harus selesai. Jadi tanpa adanya halangan apapun.
0: Betul.
2: Artinya kesehatan mentalnya benar-benar harus dijaga secara profesional. Nah, tentunya siapa yang menjaga? kita sendiri dimulai dari kita dari sendiri.
0: Oh kita
2: Kak, Riri, ya. Jadi memang kita dimulai dari diri sendiri. Kemudian nah perhatian dan dukungan itu Kak Riri, bisa perhatian dimulai dari diri sendiri. Tentu perhatian ya tidak perlu kita mendapatkan perhatian dari orang lain ya. Perhatian terhadap diri sendiri gitu Kak Riri.
0: Oh gitu, gitu ya. Kadang
2: pakai pakaian yang bagus gitu. Itu termasuk perhatian terhadap
0: diri sendiri.
2: Termasuk misalnya kalau kita wanita bekerja atau tarik misalnya ya, pakailah pakaian yang layak gitu Mbak, yang membuat kita itu merasa apa ya, bisa dihargai oleh orang lain gitu, karena memang perhatian itu dimulai dari
0: diri sendiri.
2: Nah bagaimana sosial kita bisa memberikan dukungan kalau kita sendiri tidak memberikan dukungan terhadap diri kita?
0: Benar juga ya.
2: Jadi memang ada personalitinya dulu yang berkembang ya, baru kemudian dukungan sosialnya yang support untuk kita menjadi lebih baik.
0: Oh gitu. Berarti harus mulai mencintai diri sendiri dulu ya, baru bisa memberikan kesehatan mental untuk orang lain juga. Wah luar biasa. Jadi bukan sekedar coach-coach kayak di TikTok ya, harus mencintai diri sendiri. Ternyata memang sudah harusnya seperti itu. Supaya tidak menjadi stres itu tadi ya.
2: Wah.
0: Benar, semua harus diserambi ya. Ingat.
2: Jadi kita kayak merasa enggak siap di manapun berada gitu.
0: Mencintai diri sendiri. Oh, gitu. Tapi kan kadang kita udah ingat maaf ya aku potong. Kalau kadang tuh sebagai mungkin ibu rumah tangga kan mungkin taruhlah seperti saya gitu ya. Kadang tuh lebih memikir kepentingan suami dan anak. Apakah itu baik seperti itu ataukah harusnya kita memikirin diri kita dulu baru ke suami dan anak?
2: Keluarga itu kan kalau kita sudah berkeluarga satu gitu kan, tapi jangan lupa untuk diri sendiri.
0: Berarti dibarengin.
2: Jadi jangan sampai kita mengutamakan suami,
0: melupain. Ah benar.
2: Maaf ngomong itu Mbak Riri, banyak hal yang kadang-kala penyebab terjadi kasus-kasus. Salah satunya kita lupa perhatian sama diri sendiri.
0: Nah gitu. Itu kebanyakan ya, kebanyakan
2: jadi,
0: seperti itu.
2: Jadi memang kita itu lupa dengan diri kita gitu. Kita bisa untuk mengurus keluarga, kita lupa mengurus diri sendiri. Nah gimana caranya? Itu harus seimbang Mbak Riri.
0: Seimbang.
2: Jadi kalau misalnya hal yang kecil gitu Mbak Riri, ya, kayak pakaian. Kalau suami dan anak kita berpakaian yang bagus, kita jangan pakai pakaian yang simple gitu Mbak Riri gitu ya. Terus pakaian yang support keluarga kita supaya menjadi keluarga yang utuh ya, termasuk itu bagian juga menciptakan keluarga yang utuh Mbak Riri.
0: Oh gitu.
2: Jadi kita jangan pula karena pasangan itu Mbak Riri kita juga kadang merasa dihargai kalau pasangannya juga
0: sama kayak sama gitu
2: ya. Apa namanya ya, boleh dikatakan status sosialnya atau mode pakaiannya gitu Mbak Riri, jangan terlalu jomplang antara suami dan istri, itu juga mempengaruhi Mbak.
0: Kadang tuh kan lihat di TikTok seliwiran kan, kadang ibu-ibu nggak apa-apa ya aku mikirin suami dan anak aku nggak keurus, itu sebenarnya nggak bagus juga ya. Ingat, wah luar biasa. Nah jadi untuk ibu-ibu mak-mak, cobalah untuk diseimbangkan dah, ingat supaya tidak stres sendiri jadinya. Itu pelajaran ya, jadi dapat ilmu nih ya kan, ternyata tidak harus mengutamakan suami dan anak juga, harus seimbang. Luar biasa. Itu tadi caranya dengan membalancekan ya. Jadi ibaratnya pakaian suami, pakaian istri gitu. Nah, gitu ya kan. Jadi jangan

0: yang membuat kita tidak pede misalnya dengan pasangan gitu ya. Karena jomplang tadi Mbak.
1: Oh iya.
0: Gitu, jomplang gitu yang enggak bener. Kita merasa enggak pede nih bahwa misalnya bawa istri kita ke masyarakat karena kenapa? Karena jomplang itu tidak
1: sesuai yang tadi. Luar biasa ya. Tapi adakah faktor enggak ingat kira-kira untuk misalnya kayak biologis, sosial atau budaya nih ya, yang bisa membuat seorang perempuan tuh rentan terhadap kerusakan mental ini?
0: Kerusakan mental ini kan banyak ya, Mbak. Kerusakan mental bisa karena faktor keluarga, kayak ibu rumah tangga biasanya stres dengan urusan rumah tangga, enggak bisa memanajemen.
1: Ya, semuanya 24 jam enggak ada hentinya ya.
0: Nah, itu sebenarnya. Itu juga enggak baik, Mbak. Atau sebaliknya, fisiknya bagus, tapi psikisnya juga enggak, itu juga enggak bagus. Artinya kedua-duanya memang harus siap.
1: Harus berjalan.
0: Nah, faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menyebab kesehatan mental terganggu, Mbak. Jadi salah satunya adalah beban.
1: Ah.
0: Beban yang dianggap beban gitu,
1: Mbak. Benar. Jadi berat semua ya.
0: Berat semua, gitu ya. Makanya balik lagi ke mindset juga gitu.
1: Betul.
0: Dari depan ke belakang.
1: Benar.
0: 24 jam semuanya harus dibereskan. Kalau itu dianggap sebagai beban, itu menjadi stres.
1: Itu gimana nih caranya? Kan misalkan sebagai ibu rumah tangga. Karena kejadian yang paling banyak tuh di ibu-ibu rumah tangga ya, kejadian mentalnya tinggi kan. Gimana sih, Dok? Dokter pula ingat. Kebanyakan dokter nih kan kayak gini. Kebanyakan gimana sih ingat kalau seandainya membagi waktu seperti itu kan untuk ibu rumah tangga. Apakah harus diberesin semuanya dulu atau kalau jeda dulu deh kayak gitu.
0: Setiap masing-masing kita itu berbeda cara
1: mengatasin
0: strateginya. Jadi setiap orang itu punya strateginya masing-masing untuk bisa menyelesaikan problemnya masing-masing. Kalau belum bisa diselesaikan semuanya dalam satu waktu, tidak apa-apa berjeda. Karena setiap perempuan itu punya kemampuan yang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Punya kapasiti yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa satu waktu itu bekerja seluruhnya beres, gitu. Ada juga yang nggak bisa, gitu. Pasti step by step, pelan-pelan, gitu ya. Sampai nanti malah beres, tapi pelan-pelan, gitu, Mari. Apakah itu menjadi masalah? Tidak sebenarnya.
1: Jadi balik sendiri.
0: Terbiasa gitu, Mbak. Pokoknya dalam satu waktu beres semua.
1: Oh iya.
0: Dalam satu jam semuanya beres adanya. Tapi ada juga yang pelan-pelan satu persatu gitu. Nah, itu balik lagi ada pengaruh pola asuh di masa kecil, Mbak.
1: Oh, ternyata ya, ada. Yang di riwayatnya seperti ada. Itu ya.
0: Jadi kita mempelajarinya itu riwayat bagaimana pola asuh. Pola
1: asuh. Oh, gitu.
0: Jadi kalau bagus,
1: cepat itu.
0: Tapi di ketika pola asuh keluarga yang memang terbiasa disediakan gitu ya.
1: Oh iya.
0: Terbiasa diselesaikan, terbiasa dibantu, itu akan mempengaruhi coping strategi ketika berkeluarga. Dia akan menjadi karena selama ini kan dibantu gitu.
1: Iya.
0: Otomatis ketika berkeluarga dia akan prosesnya mulai dari nol.
1: Oh iya, betul.
0: Gitu ya. Sehingga makanya harus pelan-pelan.
1: Gitu. Jadi balik ke diri sendiri, yang mana yang diri kita sendiri nih yang tahu kayak yaudah nanti aja kayak gitu ya. Menarik sekali. Jadi tidak perlu untuk dipaksa ya. Iya. Supaya untuk menjaga kesehatan mental itu tadi. Wah. Jadi selama ini harus beres semua nih. Itu yang jadi buat jadi tambah beban-beban lagi ya kan. Gitu. Menarik nih. Benar. Ke anak, ke teman kerja.

0: Oh gitu. Iya benar. Gitu. Jadi jangan beban, dijadiin beban lagi ya. Luar biasa.
1: Jangan beban dianggap beban gitu
0: Ah
1: ya.
0: iya gitu. Aduh. Gitu. Nah, jadi untuk perempuan ya nak nanyo, cek manu tips nyo ngatasi kerusakan mental ya kan. Boleh bergabung, tapi tidak perlu nak perempuan, tidak ingat nak lanang juga bisa ya. Aku nak nanyo tentang bininyo, ngapo bininyo cek ini ya kan, boleh juga lah ingat. Nah, kita balik lagi nih. Selain faktor biologis tadi, tidak ingat ada seberapa besar sih kalau untuk pengaruh tekanan sosial budaya terhadap kesehatan mental perempuan ini?
1: Jadi sangat penting ya, dukungan dari sosial gitu, teman, komunitas gitu ya, ruang kerja gitu ya. Kendala ketika dia berteman, bergaul gitu ya, itu menjadi tempat bagaimana dia kayak memberikan ruang untuk diri sendiri gitu ya, have fun diri sendiri. Karena kadang-kala nanti setelah pulang ke rumah kita akan ada pekerjaan baru.
0: Oh betul.
1: Benar ya. Jadi memang itu akan menjadi ruang dia untuk istirahat sebenarnya, Mbak. Bukan untuk hal yang negatif gitu ya, tapi sebenarnya ketika dia bersama teman-teman gitu ya, ngobrol, kemudian jalan-jalan dengan teman-temannya, itu bagaimana, itu salah satu dia menyenangkan diri dia supaya mengurangi tekanan yang ada.
0: Benar. Kalau ibu-ibu yang pekerja pasti healingnya tuh di kantor ya. Karena enak-enak aja kayak gitu, kayak menikmati diri sendiri.
1: Benar.
0: Benar.
1: Karena kita di kantor kan pekerjaannya sesuai dengan keahlian kita ya. Jadi kita tidak merasa terbebani.
0: Oh, gitu.
1: Dan
0: Oh ya, fokusnya cuma ke satu ya Inga ya. Kalau di rumah, kemana-mana nih. Luar biasa. Ternyata berpengaruh ya Inga ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata memang faktor itu yang bisa membuat perempuan lebih rentan ya. Nah kalau setelah tahu latar belakangnya, kita perlu juga nih untuk memahami tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental gitu supaya lebih cepat ditangani yo Inga yo. Nah, tuh harusnya kalau lah merasa kayak oh, ini enggak sehat nih aku nih ya kan. Lebih baik ke psikolog kayak gitu.
1: Boleh ke psikolog atau konselor, Mbak.
0: Konselor.
1: Spesialisasinya juga sebagai konselor.
0: Nah. Gitu, ya. Tuh jadi.
1: Kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk menangani berbagai gangguan kesehatan mental yang itu dialami oleh perempuan. Gitu, ya. Jadi memang kita perlu untuk konsultasi untuk menjaga kesehatan mental.
0: Nah.
1: Jadi kalau berasa memang tidak mampu lagi gitu
0: Iya.
1: Ya, Mbak Lili ya, tidak mampu menyelesaikan masalah itu sendiri.
0: Menarik ya. Kalau misalnya nak ngubungi Inga misalkan, ada di sana enak ngubungin. Itu seperti apa?
1: Boleh melalui WhatsApp.
0: Oh, boleh.
1: Ya, biasanya sih teman-teman melalui WhatsApp.
0: WhatsApp ya. Di IG ada?
1: IG ada.
0: Apa tuh Inga? Oh nama Inga sendiri ya, luar biasa ya. Jadi memang harus perlu untuk berkonsultasi ya. Gimana biar supaya kita kesehatan mental kita terjaga ya tentunya. Wah luar biasa. Nah kalau untuk tanda-tanda biar kita bisa tengok nih pada diri sendiri mungkin kan, atau kawan kerja, orang-orang terdekat lah mungkin ya kan Inga. Mungkin yang lagi ngalami masalah kesehatan tuh bisa kita tengok. Bisa kita tengok dah. Oh. Dari perilaku.
1: Perilaku yang ditunjukkan seseorang. Heeh. Terlihat bagaimana orang itu tingkatan stresnya, Mbak.
0: Heeh.
1: Sebelum dia cerita sebenarnya.
0: Oh.
1: Karena kita di bidang konseling ini Mbak Reni kita mempelajari soal bagaimana kepribadian seseorang itu.
0: Heeh.
1: Jadi memang dari sisi perilaku seseorang itu bisa menunjukkan sebelum diteliti lebih lanjut gitu ya.
0: Heeh. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Jadi
1: kadang-kadang makanya kan tidak Mbak Riri ya. sendiri gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Kemudian melamun gitu ya, tapi dalam tempo yang lama gitu ya.
0: Oh, itu termasuk, termasuk ciri-cirinya juga ya.
1: Ada yang dipikirkan yang dirasa sangat berat sehingga perlu untuk apa namanya ya, seseorang itu perlu apa sih harus dilakukan gitu kan. Nah, ketika seseorang mencari jalan keluar gitu ya, dan itu tidak ketemu jalan keluarnya, itu juga bisa menyebabkan stres. Dan perilaku yang ditunjukkan biasanya adalah duduk sendirian dalam tempo yang lama gitu ya, di ruangan yang sepi gitu, Mbak, atau di tempat keramaian tapi dia merasa sepi gitu, Mbak. Atau misalnya dia di tengah-tengah keluarga tapi tidak merasa memiliki keluarga gitu. Banyak begitu ya. Jadi
0: betul.
1: Jadi dia punya keluarga tapi gak punya keluarga gitu. Merasa gak punya keluarga gitu, Mbak Riri, karena keberadaan dia itu kayak tidak diterima.
0: Akhirnya dipendam sendiri. Ternyata bisa dilihat dari seperti itu ya, dokter. Eh, dokter Inga. Ke dokter terus sih, ya. Mirip dokter soal Inga ini. Amin ya. Oke lah, kita lanjutin dulu. Dah, Inga, kita break dulu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Jadi untuk adik sana yang bergabung, masih sempat ya, kita dengari dulu beberapa lagu dari Ado lagu Elo Puket.

0: Arisana balik lagi bersama Riri di pagi hari ini dan juga Inga Minarsi ya. Tadi kita sudah bahas tentang perempuan, kesehatan mental ya. Penting yeah. Ternyata sangat-sangat penting. Yeah. Dan di pagi hari ini enak bergabung Arisana boleh ya langsung kita komen atau juga ditelepon juga udah apa-apa ya. Yeah. Jadi nanti dijawab langsung sama Inga Minarsi ya. Tadi tentang faktor biologi sudah. Nah sekarang kalau seandainya termasuk kalau kita gemetaran tuh apakah termasuk sebagai kesehatan mental juga? Ini kadang kita terasa bergetar sih itu kan. Entah dalam sekali ataupun juga kayak ngapun nih bergetarnya badan di. Apa itu salah satu ciri-ciri kesehatan mental Inga?
1: Oke. Okay. Itu kayaknya tremor ya.
0: Oh, itu Riri, ya. Beda ya.
1: Beda. Jadi itu kayak kalau tremor itu atau kalau bahasa kita tuh gemeter ya. Keringat dingin gitu ya. Itu sebenarnya
0: atau cemas berlebihan itu bukan?
1: Itu bagian dari kecemasan, tapi sebenarnya kecemasan yang apa ya? Sebenarnya bisa diperbaiki gitu Mbak Ririn. Jadi bisa di apa namanya? Diolah gitu ya tingkat cemas itu Mbak Ririn. Jadi kita jangan sampai apa ya sesuatu yang memang itu tadi beban yang dianggap beban gitu Mbak Riri.
0: Oh
1: jadi tetap balik lagi ke personality kita. Apakah itu termasuk stres? Itu bagian dari gejala sebenarnya Mbak Riri.
0: Oh itu termasuk udah ya, gejala cemas
1: karena tadi kecemasan gitu ya. Cemasan yang ditunjukkan dengan tremor yang tinggi gitu ya. Terus apa namanya keringat dingin gitu ya nggak fokus lagi itu bagian dari kecemasan yang masuk di dalam itu tadi ya memang gangguan mental tapi dia tingkat yang rendah Mbak Riri karena itu masih bisa diperbaiki dengan mudah oleh diri kita sendiri gitu.
0: Jadi bisa diatasi dengan
1: bisa diatasi
0: dikontrol sama diri
1: bener,
0: sendiri
1: benar ya. Jadi nggak perlu orang lain sih sebenarnya gitu Mbak Riri karena kita tahu tadi balik lagi kita tahu di mana kelebihan kita, kelemahan kita, itu yang harus kita kelola di dalam diri kita itu Mbak Riri.
0: Jadi jangan terlalu dipaksa
1: bener.
0: Ya begitu. Nah kalau untuk tando-tandonya Inga kan selalu sama nih atau berbeda pada setiap individu. Apakah tandonya sama?
1: Okay.
0: Kalau kecemasan atau stres kayak gitu?
1: Kalau tando-tando setiap orang pasti berbeda ya Mbak Riri ya.
0: Beda ya.
1: Setiap orang itu karena tadi balik lagi Mbak Riri ya. Terbiasa di keluarganya seperti apa?
0: Kebiasaan. Jadi ada background kayak
1: ada
0: gitu
1: background
0: ya.
1: Di situ. Ada latar belakang budaya keluarga yang mempengaruhi personality setiap orang, gitu ya. Ada yang di keluarga memang diberikan ruang kenyamanan, gitu ya, anak untuk bisa berkembang dengan baik pada masanya.
0: Oh gitu.
1: Ada anak yang dipaksa untuk berkembang di usianya, padahal itu belum menjadi
0: bukan usianya.
1: Kewajiban.
0: Oh iya.
1: Gitu ya, ada ya. Ada yang bisa, kalau dia bisa, kayak tadi ya Mbak Riri ya, yang kedua gitu ya. Kalau anak itu bisa memanajemen dirinya dengan baik, itu tidak akan menjadi stres. Karena dia paham dengan kondisinya. Gitu ya. Tapi kalau di kondisi kedua ini, anak ini merasa terbebani gitu Mbak Riri ya. Kenapa harus didewasakan sejak dini, itu akan menjadi stres. Dan akan menjadi gangguan mental di kemudian hari ketika dia dewasa.
0: Wow.
1: Gitu
0: jadi
1: ya?
0: Dari bibitnya aja harus benar. Dijaga
1: harus
0: ya.
1: Harus dijaga. Makanya ada istilahnya usia emas. 5 tahun?
0: Iya.
1: Yeah. Ya. 0 sampai 5 tahun itu adalah usia emas. Di mana dia harus mendapatkan semuanya, Mbak Ri. Bukan tekanan, tapi kedamaian, ketenangan, cinta dan kasih sayang karena yang dia tahu itu yang dibutuhkan. Gitu ya. Sebelum dia menghadapi dunia yang penuh dengan drama ini, Mbak Riri ya.
0: Benar.
1: Makanya dia harus terima dulu di dalam keluarga dia bahwa di dalam keluarga itu harus ada penerimaan dan di usia emas itu dia harus mendapatkan seutuhnya yang disebut dengan kasih sayang, perhatian, kenyamanan, keberadaan, diakui gitu Mbak Ria. Itu semuanya diperoleh di usia emas tadi sehingga di usia remajanya dia merasa saya ketika di keluarga balik
0: seperti
1: keluarga
0: ini.
1: Aman, nyaman
0: iya, benar.
1: Sehingga tidak mendapatkan dukungan dari luar pun tidak jadi masalah gitu Mbak Riri ya, karena memang di usianya dia memperoleh semuanya di keluarga.
0: Tidak kekurangan.
1: Bener.
0: Ya.
1: Ingat. Sampai nanti ketika dia dewasa itu akan terbentuk seperti itu Mbak Riri. Ya. Jadi ada latar belakang background keluarga yang sangat mempengaruhi seseorang itu berperilaku di masa dewasanya, sehingga balik lagi coping strateginya seperti apa dia menyelesaikan masalahnya ketika dewasa, itu ada pengaruh latar belakang budaya keluarganya.
0: Nah, jadi gitu ya. Berarti dari kalau balik lagi ke keluarga masing-masing, berarti dari seorang mama-mama ini harus menjaga mental itu tadi ya, supaya bisa memberikan kasih sayang.
1: Benar, benar.
0: Itu tadi.
1: Jadi makanya seorang
0: bersambung
1: ibu,
0: ya jadinya. Ya,
1: bersambung dia dari enggak bisa putus
0: gitu. Bisa
1: ya.
0: Putus.
1: Jadi seorang ibu makanya tadi dimulai dari diri sendiri dulu. Dari penerimaan terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan kita menganggap dengan keberadaan anak itu menjadi beban. Ada gitu Mbak Riri.
0: Dan ada sepertinya mikir
1: banyak,
0: kayak itu.
1: Banyak gitu ya. Padahal itu anugerah kalau
0: benar.
1: Kita kaitkan dengan agama gitu ya. Jadi makanya kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena dia beriring berjalan bersatu di kemudian hari.
0: Iya, betul.
1: Baru kita paham, oh ternyata ketika memang seorang perempuan itu harus menjaga kesehatan mentalnya Mbak Riri, itu akan mempengaruhi pola asuh perkembangan anak di kemudian hari.
0: Betul tuh. Benar
1: ya.
0: Ngefek banget tuh kejadiannya
1: efek
0: kan.
1: Efek banget gitu ya. Dan itu dimulai dari diri sendiri dulu Mbak Riri. Jadi gak bisa kita bilang cintai diri sendiri kemudian gak peduli sama yang lain, gak bisa juga.
0: Itu salah ya?
1: Salah.
0: Benar. Gitu. Jadi cintain itu karena untuk berbagi juga
1: bener,
0: ke anak,
1: bener,
0: ke teman kerja, bener, kayak gitu kan. Jadi keluar energi positif itu bener, tadi ya Inga ya?
1: Iya, benar banget Mbak Riri. Dan energi positif itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita gitu. Ya. Kita positif. Oke, ketika kita bergaul, berteman, main, bercanda gitu ya. Itu ada energi positif yang kita keluarkan. Sehingga orang lain juga akan memberikan respon yang positif gitu Mbak.
0: Betul.
1: Itu ada feedbacknya gitu Mbak. Ya. Jadi kita gak bisa bilang kita have fun, tapi orang lain gak respect dengan baik sama kita. Itu gak bisa juga Mbak. Dia ada korelasi antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima.
0: Wah, mantap nih pagi ini ya omongannya. Luar biasa ini untuk menjaga kewarasan ya. Boleh mau tanya-tanya. Tapi kalau untuk perubahan perilaku kecil yo Inga yo. Mungkin bisa ini menjadi tanda awal masalah kayak kesehatan. Misalnya perilaku kita apa sih ya, yang bisa buat kerusakan mental ini?
1: Dimulai dari kecil ya. Oke. Memang kerusakan mental itu bisa diawali sejak dini Mbak Dini, Mbak Ririn ya. Jadi balik lagi ke bagaimana peran keluarga dalam support terhadap anak gitu Mbak Ririn. Jadi ada anak yang dilahirkan gitu ya, ketika dianggap itu beban, maka semuanya akan terasa beban bagi orang tua tersebut Mbak Ririn. Artinya gini ya, maaf ya. Jadi ketika misalnya mencari rezeki konsepnya gitu ya, tanpa dikaitkan dengan agama kita untuk keluarga, rezeki untuk keluarga, itu memang tidak akan menjadi suatu kenyamanan bagi anak, Pak Riri. Karena kita merasa ngasih makan anak itu beban.
0: Oh iya.
1: Gitu ya. Untuk apa kita bekerja ngidupin orang lain? Dia menganggap anak itu orang lain gitu, Pak Riri. Padahal konsep agama kita itu gak bisa lepas kita, Pak Riri. Bahwa apa yang kita mencari rezeki itu salah satunya adalah untuk kebutuhan anak. Tuhan memberikan rezeki itu untuk keluarga kita gitu. Nah, kalau di anak sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya Mbak Riri, itu balik lagi. Masa dewasa, remajanya, mulai remaja dulu gitu ya. Remaja sampai dewasa, remaja ketika belum bisa mengelola emosi dengan baik, dia akan menjadi anak yang sangat-sangat brutal gitu Mbak.
0: Itu perlakunya contohnya apa nih? Yang ya, paling kecil aja
1: paling kecil
0: untuk
1: gitu
0: merusak
1: ya.
0: Kesehatan mental itu apa?
1: Misalnya begini, seorang anak yang terganggu gitu Mbak Riri ya, di usia anak-anak gitu ya, banyak kasus sekarang Mbak Riri yang menurut saya itu bukan, kalau apa ya, usia anak harusnya bermain gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi banyak kasus sekarang itu yang maaf baru-baru sekarang gitu ya, mungkin karena bullying dan lain-lain itu di luar gitu ya. Ketika di rumah karena tidak merasakan rasa aman, itu dia akan melampiaskan ke orang lain. Itu salah satunya begitu.
0: Dengan emosional?
1: Dengan emosional.
0: Wow.
1: Jadi efeknya kan ke sosial juga.
0: Benar.
1: Jadi ketika di rumah, dia contohnya misalnya begini. Apa yang kita sampaikan oleh orang tuanya, dia tidak pernah menerima itu.
0: Melawan ya, kayak melawan. Gitu ya?
1: Benar. Karena dia menganggap apa yang dia ceritakan oleh si anak tidak didengar oleh orang tuanya.
0: Oh iya. Gitu karena anak tuh juga butuh untuk didengarkan.
1: Benar. Gitu. Butuh didengar, diterima, gitu Mbak Riri. Iya. Disupport gitu ya. Karena kenapa? Itu tadi, karena dia masih anak-anak yang butuh semuanya gitu Mbak Riri.
0: Jadi ngefek pas ngefek ketika dia sudah besar nanti.
1: Benar, benar.
0: Itu makin parah tuh berarti
1: makin
0: nanti.
1: Makin parah kalau tidak dikelola dengan baik. Baik itu diri sendiri gitu ya. Kemudian disupport oleh lingkungan.
0: Ah iya, tambah rusak mentalnya.
1: Tambah rusak. Gitu berat ya.
0: Berat ya.
1: Artinya memang kita untuk menjaga kesehatan mental itu sejadi ini memang untuk menghindari hal-hal yang lebih besar ketika di masa dewasa.
0: Gitu bisa ya ditangkap. Jadi kita harus mengontrol diri kita sendiri.
1: Bener.
0: Baru bisa kita ngontrol semuanya.
1: Benar. Apalagi tadi seorang ibu gitu ya. Ibu nggak bisa, yang nggak bisa manajemen dirinya sendiri itu akan mengalami gangguan mental.
0: Ya marah-marahin anak,
1: marah-marahin ya kan? Anak, urusan rumah nggak beres, gitu. Manajemen waktunya kacau,
0: tambah pusing,
1: diri sendiri juga pada akhirnya nggak terurus, Mbak.
0: Iya.
1: Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis kalau diri sendiri juga nggak bisa menghargai diri sendiri, kita sendiri dulu, gitu.
0: Tuh ya, mantap ya. Tapi tadi kan kalau kita sudah tahu kan ya, ingat tanda-tandanya. Nah, langkah selanjutnya?
1: Oke.
0: Bagaimana?
1: Strategi gitu.
0: Strategi tadi.
1: Harus cepat disadari, Mbak Riri. Kita perempuan gitu ya. Kita perempuan ini kan tingkat stresnya lebih tinggi daripada laki-laki, Mbak Riri.
0: Oh, rentan ya?
1: Rentan. Rentan banget gitu ya.
0: Kita harus ngeluarin berapa kata kalau dalam sehari? 3.000.
1: 3.000. Pokoknya kita memang harus banyak
0: ngomong
1: gitu ya.
0: Kalau
1: apakah itu
0: stress
1: salah? Tidak.
0: Ya, memang segitu ya.
1: Memang itu harusnya yang dilakukan oleh seorang perempuan gitu, Mbak Riri.
0: Wah, beruntung nih jadi penyiar berarti.
1: Ya.
0: Ngoceh-ngoceh ya kan?
1: Ngoceh-ngoceh terus. Jadi makanya ketika istri gitu ya cerita sama suami, cuma untuk didengarkan aja itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa mentalnya terjaga gitu, Mbak Riri.
0: Oh, gitu.
1: Walaupun enggak usah, paling diresponnya ya oke gitu ya.
0: Pantas kalau seorang emak-emak itu marahnya beribu kata itu ya, karena dia harus mengeluarin 3.000 kata per hari.
1: Iya. Wah. Tapi sebenarnya dalam konteksnya itu bukan marah, Mbak Riri.
0: Oh iya, dia mengeluarin.
1: Mengeluarkan saja. Karena marah itu kan bentuk pengeluaran emosional gitu, Mbak Riri ya, yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Dicampur dengan kecewaan juga.
1: Dicampur gitu dengan kecewaan dan mau tempat cerita enggak ada.
0: Oh iya. Jadi dia ngomong.
1: Pada akhirnya anak melakukan kesalahan langsung timbul rasa marah gitu.
0: Oh gitu.
1: Padahal hal yang kecil misalnya gitu ya, anak melakukan kesalahan kan bisa dibilang dulu gitu,
0: baik-baik dulu, ya.
1: Baik-baik dulu gitu ya. Tidak perlu kita langsung marahnya yang brutal gitu ya. Itu enggak perlu.
0: Karena itu salah satu kerusakan mental juga ya.
1: Benar, benar. Itu diawali dari itu, Mbak Riri.
0: Wah.
1: Jadi memang kita itu perempuan itu harus banyak ngomong, harus banyak cerita gitu ya. Misalnya begini, dengan pasangan enggak bisa diajak bercerita. Cari teman atau apa namanya, kayak orang yang ahli gitu ya, bisa itu ke psikolog, bisa kepada konselor gitu ya, untuk menceritakan kehidupan gitu ya. Dan tentu kalau konselor dan apa psikolog itu, Mbak Riri, kita memang sudah punya spesialisasi, jadi tidak, insya Allah tidak perlu diragukan lagi.
0: Iya, takutnya bocor kayak gitu. Bener, kan mungkinnya
1: kita harus pandai juga melihat dengan siapa kita bercerita,
0: bercerita
1: Mbak Riri.
0: Iya.
1: Jangan sampai kita bercerita dengan si A, si B, si C, itu akan berlanjut gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Itu akan menambah beban mental lagi.
0: Benar, gitu. tambah rusak
1: tambah
0: lagi nih,
1: rusak
0: kan
1: lagi.
0: bukan malah pelong.
1: Iya. Makanya harus punya coping strategi tadi, Mbak.
0: Oh iya. Jadi ya berhati-hati juga untuk berbicara juga, ya. Bener. Wah, luar biasa ya kan. Karena kadang tuh orang-orang ini sedang berjuang ini kan malah merasa sendirian kalau kita tidak ngomong ya kan, hingga. Nah itu ya luar biasa. Tapi kalau untuk dukungan di orang sekitar, cak manusia kalau untuk biar mendukung supaya seorang perempuan ini tidak tambah merusak kesehatan mentalnya,
1: supaya kita menjadi lebih sehat
0: gitu. Nah, betul. Dukungannya gimana ini kira-kira?
1: Nah, bentuk dukungan sosial dari sekitar itu, Mbak Riri, balik lagi kan dimulai dari diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Kita akan melakukan apa namanya interaksi dengan lingkungan sosial gitu ya. Interaksi itu kan banyak ya. Bisa hal yang sederhana itu komunikasi deh gitu ya. Kalau komunikasi kita bagus dengan orang lain, orang akan juga memberikan respon yang baik terhadap diri
0: kita.
1: Jadi semuanya berawal dari perhatian untuk diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri, perhatian terhadap diri sendiri gitu ya, kita sendiri perhatian diri sendiri, dukungan sosial itu akan melihat respon yang positif, aura-aura positif gitu ya.
0: Tapi kalau seandainya kalau kita dengar orang bicara nih curhat, kita respon kita baiknya kita dengerin aja atau ngasih saran. Takutnya salah ngomong, okay, ya kan, ya? Okay, gimana okay. tuh kira-kira yeah. dukungan itu?
1: Yeah. Baik, kalau sedang bercerita seperti itu, Mbak Riri balik lagi. Pilih orang yang satu, secara profesional dia punya itu.
0: Termasuk ke psikolog, ya?
1: Yang kedua, pengalaman, kedewasaan, gitu ya, itu bisa dilihat dari perilaku. Gitu ya. Jadi kita jangan salah pilih orang untuk tempat cerita atau konsultasi, gitu ya. Nah, ketika seseorang itu sedang bercerita, Mbak Riri, itu jangan kita biarkan dulu orang itu untuk mengeluarkan
0: uneknya.
1: Semua unek-unek dan emosional yang dia rasa, beban kehidupan apa yang dia rasa, gitu. Sehingga dia ketika orang itu apa namanya sudah menceritakan semuanya, baru kemudian kita respon.
0: Gitu. Oh begitu.
1: Supaya pembicaraan dia itu tidak terpotong, gitu, Mbak Riri. Karena kalau kita memotong pembicaraan, khawatirnya dia nggak fokus lagi.
0: Oh iya, dia jadi kurang ngepol kayak gitu ya ngomongnya ya.
1: Kalau dalam proses konseling itu, Mbak Riri, biarkan dulu dia mengungkapkan semuanya, baru kemudian kita respon gitu. Strategi coping apa yang harus dilakukan untuk problem solving yang sedang dialami gitu.
0: Nah gitu, itu termasuk dukungan juga ya kan, dukungan. Dengerin mereka itu ngomong.
1: Karena perempuan itu sebenarnya cuma untuk didengeri, Mbak.
0: Iya betul, ya ampun, ngertiin dikit ya bapak-bapak ya.
1: Cuma minta didengerin aja gitu ya. Iya. Gak perlu di respon juga gak apa-apa gitu ya. Paling butuh support, oh ya oke. Okay. Terus harus, pokoknya di support gitu. Yang penting tuh itu gitu.
0: Iya benar.
1: Gak perlu diberikan hal-hal yang lebih. Itu saran sederhananya gitu. Perempuan tuh begitu gitu ya.
0: Simple sebenarnya.
1: Ya. Tapi cuman, gak.
0: Si banyak orang yang nggak mengerti, benar, kayak gitu. Benar. Wah biasa. Nah Inga Iko ada yang WA Inga, ada Ibu Tatung di Lenggara Barat. Saya mau tanya, kan kalau perempuan yang sudah menikah tapi masih merasa stres berat karena tekanan keluarga, apa untuk langkah awal yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri?
1: Oke, balik lagi. Cintai diri sendiri dulu.
0: Nah, tuh.
1: Dimulai dari sana.
0: Dari situ dulu ya.
1: Dari situ dulu. Jadi, cintai diri sendiri dulu. Walaupun kita misalnya masih gadis gitu Mbak Riri ya, terawat dengan baik, ketika berkeluarga udah gak terawat lagi.
0: Lupa.
1: Mencintai diri sendiri. Benar. Padahal kita cinta dengan keluarga gitu ya. Tapi lupa mencintai diri sendiri. Balik lagi. Cintai diri sendiri bukan berarti kita melupakan keluarga. Bukan berarti kita menghilangkan kewajiban kita seorang istri, seorang ibu gitu ya. Tapi kita bagaimana menciptakan diri kita itu menjadi orang yang fleksibel gitu, Mbak. Tanpa terbebani dengan adanya aktivitas yang ada di keluarga. Seorang ibu mulai dari subuh itu sudah ke dapur.
0: Iya betul.
1: Menyiapkan semuanya gitu.
0: Paling kenceng ya. Ya.
1: Menyiapkan semuanya, jangan sampai keluarganya perutnya kosong.
0: Benar.
1: Gitu ya. Itu kalau kita menjadikan sebuah itu apa sih misalnya aku terus misalnya Mbak Riri, aktivitas yang membosankan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Kalau kita tidak menikmati aktivitas peran itu Mbak Riri, itu akan menjadi sesuatu yang membosankan yang lama kelamaan menjadi sebuah keretakan dalam diri sendiri gitu ya. Yang menganggap ya sudah kalau mau makan beri jualah dewek misalnya Mbak Riri.
0: Itu melawan juga udah ingat.
1: Nah, itu melawan juga. Melawan dan akan menjadi keretakan.
0: Benar. Tambah banyak masalah tambah lagi.
1: Gitu. Jadi memang kita dimulai dari cintai diri sendiri dulu. Bukan berarti melupakan kewajiban kita sebagai istri dan ibu gitu Mbak Riri. Jalankan semuanya dengan baik, tapi tetap diri kita prioritas.
0: Ya gitu. Gitu. Harus mikirin diri dulu, baru ganteng yang lain ya. Iya,
1: benar. Gitu.
0: Ini sebenarnya bukan ngomongin siapa-siapa ya, ini bener. Kayaknya memang relate sama semuanya.
1: Karena itu yang banyak terjadi di masyarakat Mbak Riri.
0: Itu paling banyak kerusakan mental tuh ibu rumah tangga
1: ibu rumah tangga.
0: Oh, paling banyak
1: perubahan yang terjadi ketika dia masih single dan
0: keluarga. Dulu aku seperti ini kayak
1: besar
0: gitu ya,
1: dulu aku seperti ini bisa terawat dengan baik, sering kesalahan dan bla bla gitu ya. Sekarang uangnya untuk kebutuhan keluarga. Itu harus bisa menerima keadaan itu Mbak Riri.
0: Benar.
1: Kalau juga tidak bisa menerima, itu menjadi beban lagi, gangguan gitu. Jadi kita gak bisa cantik, gak bisa ini, karena kenapa? Uangnya dia teralihkan untuk keluarga. Tapi penerimaan tadi yang paling penting Mbak Riri.
0: Iya, harus menerima.
1: Tahu posisi kita, bahwa kita sudah menjadi seorang ibu dan istri. Gitu. jadi menyadari gitu ya,
0: menyadarin ya,
1: bahwa kita sekarang posisinya sudah nggak single lagi, sudah berubah gitu ya, dan tahu prioritas gitu ya, tahu kewajiban. Itu kan kadang-kadang perempuan harus tahu tentang itu, Mbak Riri.
0: Betul. Oke lah, kalau untuk tips Inga,
1: iya,
0: kira-kira ya, kalau tips cek mana sih caranya supaya kita nih tetap konsisten, bisa menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Baik itu di kantor ataupun di rumah, coba lah Inga, okay, kasih tipsnya.
1: Kalau kita baik menjadi ibu rumah tangga gitu ya, atau wanita karir, tentu perhatian dan dukungan itu sangat-sangat penting. Nah, bagaimana sih strateginya atau caranya gitu ya? Yang pertama itu Mbak Riri, kita pahami dan dengarkan sebenarnya ya, bagaimana emosionalnya seorang perempuan. Jadi kita masing-masing perempuan itu punya ekspresi yang berbeda-beda dalam mengungkapkan emosional. Pahami itu gitu ya. Kemudian jangan menjadikan, ketika kita paham, kita harus punya coping strategi, strategi dalam penyelesaian masalah untuk diri kita sendiri, Mbak Ri. Karena kadangkala seorang perempuan itu masalah muncul itu mulai dari pikiran dan perasaan.
0: Nah, itu sih gitu yang susah ya, pikiran ya.
1: Terlalu banyak prasangka gitu ya. Terlalu banyak berpikir yang berlebihan.
0: Perempuan banget itu ya.
1: Gitu ya. Dan kalau itu tidak diatasi dengan baik gitu ya, itu akan menjadi bumerang untuk diri kita dan lingkungan sekitar, termasuk urusan karir dan sebagainya. Gitu ya. Jadi balik lagi, manajemen diri kita.
0: Manajemen.
1: Ya. Personalitinya. Jadi kita harus pahami diri kita itu siapa, Mbak Rin.
0: Oh gitu.
1: Bagaimana kita dan seperti apa kita. Gitu ya. Tidak harus menjadi orang lain.
0: Betul.
1: Untuk diri kita. Jadi pokoknya saya seperti ini, lingkungan sosial menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya kita pelajari lagi gitu, Mbak Rin. Gitu ya, bukan berarti kita menolak di awal, tapi kita memahami di awal dulu, mempelajari gitu, Mbak Ri. Bukan berarti kita menolak ya. Jadi memang betul-betul harus paham kebutuhan emosional masing-masing perempuan itu seperti apa dan bagaimana cara dia mengekspresikan itu. Gitu ya. Kalau bisa sih hal yang positif gitu ya, jangan hal yang negatif ya. Karena kalau negatif itu akan menambah gangguan kesehatan mental yang lainnya, Mbak.
0: Betul, tambah banyak
1: ya. Tambah banyak gitu ya. Kayak tadi misalnya marah-marah gitu ya. Marah-marah itu sebenarnya apa ya, merusak diri kita sendiri sebenarnya gitu ya. Karena kenapa? Marah-marah yang terlalu brutal, kalau kita tidak terbiasa marah gitu ya, kita akan menyebabkan gangguan emosional yang luar biasa, Mbak.
0: Waduh.
1: Sama kayak kita nggak pernah dipukul gitu ya, tiba-tiba dipukul gitu ya. Itu kalau orang belum bisa apa namanya coping strateginya dengan baik, Mbak Ri, itu berasa sangat berat sekali.
0: Waduh.
1: Gitu ya. Atau seorang perempuan gitu ya, ketika di keluarganya dulu misalnya belum menikah gitu ya, tidak pernah mendapatkan perlakuan yang buruk gitu ya di keluarganya. Ketika sudah menikah, mendapatkan perlakuan yang buruk, bisa verbal maupun fisik gitu. Itu ketika dia memiliki, tidak memiliki coping strategi yang baik, itu akan menjadi sebuah kehancuran bagi diri dia.
0: Wah.
1: Dan untuk keluarga gitu. Gitu ya. Jadi memang dia benar-benar harus paham kita itu seperti apa ketika menyalurkan emosional kita gitu ya. Jangan hal yang negatif, tapi harus dilakukan dengan hal yang positif. Kalau perlu, lakukan hal-hal yang menjadi hobi kita, Mbak.
0: Dialihkan ke hobi, dialihkan, ya kayak gitu. Ya.
1: Jadi kita jangan sampai sudah ini sakit gitu ya, kita mengikuti perasaan kita yang sakit. Kalau bisa dilawan gitu ya. Termasuk prasangka yang negatif. Gitu, Mbak Ri. Jadi memang kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan emosional kita itu seperti apa.
0: Iyalah, jangan ke emosi, segitin alur emosi bener, terus
1: bener,
0: ya
1: gitu,
0: kan.
1: Mbak Ri. Jadi
0: cut
1: jangan
0: aja dulu ya, ya.
1: Bener. Terus yang kedua, Mbak Riri, kurangi tuntutan dan ekspektasi.
0: Nah, itu yang lebih kayaknya lebih merusak ya kayak itu ya.
1: Kurangi gitu, Mbak Riri. Jadi jangan kita kayak harus punya tuntutan yang lebih, misalnya terhadap pasangan gitu ya. Tapi pasangan kita nggak mampu gitu, Mbak Riri. Kita akan sangat-sangat mengganggu kesehatan mental kita.
0: Jadi lebih baik kita udah usah berespetasi, enggak? Maksudnya udah usah berespetasi lebih, kayak gitu ya. Supaya kita udah
1: stres.
0: Tapi kalau Tino aku banyak ekspektasinya, ada ingat?
1: Makanya tadi kurangi hal-hal yang pikiran yang berlebih.
0: Nah, itu tipsnya ya.
1: Jadi kurangin nih harapan kita, pasangan kita bisa menyesuaikan kita dengan baik. Jangan berharap seperti itu gitu. Tapi lakukan saja diri kita untuk pasangan kita yang terbaik. Itu aja.
0: Gitu.
1: Dan jangan berharap lebih terhadap pasangan gitu. Itu juga akan menjadi bumerang bagi kita
0: gitu. Iya. Gak sesuai ekspektasi nih gitu.
1: Pada akhirnya ada penyesalan gitu ya. Ada ketidakmenerimaan dan lain-lain gitu. Dan akhirnya yang menyebabkan masalah yang lain juga.
0: Tambah pikirnya kemana-mana ini kan. Kok kayak gitu, kok kayak gini.
1: Kompleks masalahnya gitu.
0: Iya. Jadi kurangin ya. Tuntutan
1: dan ekspektasi. Itu yang kedua yang beriri ya. Kemudian gitu Mbak Riri ya, ini ada beberapa tips gitu ya. Yang ketiga itu edukasi diri kita gitu Mbak Riri. Ya. Untuk menjaga pentingnya kesehatan mental untuk diri kita. Wow. Bisa baca buku gitu Mbak Riri yang memperkuat motivasi kita untuk menjadi lebih baik.
0: Oh ya, jadi tambah pengetahuan bener, juga ya.
1: Atau kalau sekarang itu kan media sosial kan udah banyak Mbak Riri.
0: Iya.
1: Dan mudah sekali untuk menjangkau kata-kata positif, motivasi, untuk membangun personality kita menjadi lebih baik. Jadi kita jangan melulu melihat media sosial itu ke apa ya?
0: Yang sedih-sedih.
1: Yang akan terbawa
0: tambah marah kita, kayak gitu ya.
1: Mbak Ri, itu akan mempengaruhi emosional kita. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu yang sudah kita sedih diikuti dengan suasana yang
0: jadi sendiri. Baiknya kita harus mencari motivasi kayak gitu ya.
1: Bener.
0: Harusnya aku gimana nih ngadepin kayak gini, bener. Kayak gitu ya.
1: Iya. Atau cari nih strategi untuk menyelesaikan masalah ini.
0: Oh gitu.
1: Ya, kita harus mencari referensi gitu Mbak Riri.
0: Jadi manfaatin media sosial juga, pas sangat berpengaruh tadi.
1: Iya. Jadi jangan sampai kita media sosial itu maaf ya Mbak Riri. Ya. Sekarang itu banyak sih memang cara orang untuk meringankan kayak supaya nggak stres gitu salah satunya dengan menurut saya gitu Mbak Riri ya, sekarang banyak melihat banyak perempuan yang suka joget gitu ya, media sosial itu sebenarnya okelah untuk diri dia baik, tapi untuk sosialnya menurut saya tidak baik,
0: kurang ya,
1: terutama untuk perempuan gitu ya. Kalau perempuan gitu ya, mungkin di pribadinya baik, tapi di sosialnya akan ada pandangan-pandangan yang ada yang menganggap itu positif, ada yang negatif. Tapi di masyarakat lebih banyak itu negatifnya daripada yang positif. Begitu ya. Padahal sebenarnya tujuan kita memang untuk have fun aja kan. Tapi itu tadi, kita juga harus memperhatikan lingkungan sosial kita juga. Kita nggak bisa bilang, ah terserah orang mau kayak mana, yang penting saya begini. Itu juga nggak bisa juga Mbak Riri, karena kita hidup ini di masyarakat. Gitu ya, kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nah itu gitu. Yang keempat ya Mbak Riri ya,
0: yang media
1: ya. Oke. Kemudian berikutnya Mbak Riri, kita perempuan itu Mbak Riri kalau perlu dilakukan untuk bantuan profesional seperti konseling atau terapi, lakukan. Jangan merasa kita kayak takut nanti saya merasa dihina atau terhina gitu. Itu nggak perlu Mbak Riri, karena kita harus butuh orang bantuan dari orang yang profesional. Jangan ragu gitu ya. Karena itu bagian daripada menjaga kesehatan mental kita supaya lebih baik. Karena balik lagi, perempuan ini adalah menurut saya ya, punya tanggung jawab yang luar biasa.
0: Benar.
1: Walaupun laki-laki juga punya tanggung jawab juga gitu ya. Tapi perempuan itu berlipat ganda menurut saya Mbak Riri. Jadi bukan hanya kita bekerja gitu ya. Bukan hanya menyelesaikan urusan kantor, tapi urusan di rumah juga. Jangan sampai juga tidak atau terabaikan gitu ya. Itu kewajiban kita. Kemudian yang terakhir Mbak Riri, kita lakukan gitu ya untuk menjaga kesehatan mental kita itu seperti olahraga gitu ya. Kemudian meditasi atau lakukan hal-hal yang hobi menjadi hobi kita Mbak Riri.
0: Oh iya, yoga kayak gitu ya.
1: Iya boleh, apapun itu yang menjadi hobi kita gitu ya.
0: Atau film drakor misalnya.
1: Film drakor juga menonton silakan.
0: Soalnya abang-abangnya ganteng kan.
1: Itu juga menjadi
0: hobi ya itu. Ya,
1: proses refreshing bagi seorang perempuan gitu ya. Karena dengan menonton itu aja kayaknya, aduh mengalihkan
0: perhatian gitu ya.
1: Daripada
0: dasar ya, emak-emak ya.
1: Daripada yang tadi berpikir masalah terus.
0: Betul. Gitu
1: ya. Mungkin begitu Mbak Riri untuk
0: tipsnya
1: tips
0: ya.
1: Tips yang bisa dilakukan seorang perempuan supaya menjaga kesehatan mentalnya gitu ya. Perhatiannya dengan baik dan memiliki dukungan yang luar biasa dari orang-orang sekitar gitu.
0: Wah, mantap. Jadi ya di sana bisa diterapin tipsnya tadi ya. Sudah banyak pakai media sosial, bukan sekedar yang sedih-sedih, yang marah-marah ya kan. Jadi bisa ngatasin sesuatu yang kayaknya harus diselesaikan. Ini kayaknya kerusak nih, ini harus gimana ya kan? Oke lah ya, semoga bermanfaat. Dan ternyata memang banyak hal-hal sederhana yo Inga yang bisa kita mulai, kayak tadi nonton drakor dan lain-lain, baca kan. Nah, jadi dari sekarang yo di sana pikirkan kesehatan mental diri sendiri dulu tadi kata Inga ya kan. Dan tuh nanti barengan lagi ya.
1: Dia akan mempengaruhi lingkungan sekitar.
0: Betul. Nah, kita sebelum kita tutup, terima kasih Inga.
1: Sama-sama, Bari.
0: Sudah berbagi ilmu, pengetahuannya. Ini luar biasa nih kan, bukan hanya untuk edukasi seorang perempuan. Jadi bapak-bapak juga tahu, oh seperti ini ternyata seorang perempuan. Jadi dia bisa memperlakukan perempuan dengan baik juga. Benar, kan? Walaupun memang di mata laki-laki baik ya. Tapi kan di perempuan itu tadi punya pikiran dan perasaan itu tadi ya Inga ya. Wah luar biasa ya. Ya jadi kita udah di penghujung ngecek-ngecek Iko Inga ya.
1: Sudah terasa ya Mbak Riri ya.
0: Padahal enggak lagi, kok masih banyak nanti ngomong. Iko ambo pucat mano gue aja. Mumpung gratis dah di sana ya. Jadi masih banyak. Dan mohon maaf ya di komentar WA ada satu lagi tapi nanti kita buka lagi dialog sama Inga lagi ya. Masih makasih ya Inga ya. Jadi sudah berbincang di pagi hari ini dengan tentang perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Betul. Jadi dukungan dari keluarga, teman kerja ya, masyarakat ini luas ya, bisa-bisa membantu perempuan melewati masa-masa sulitnya ya. Makasih ya Inga, makasih Inga Minasi.
1: Bermanfaat Mbak Riri.
0: Manfaat banget ya, manfaatnya kalau kecil orang Bengkulu. Yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya hari ini. Dan untuk adik sana, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga Inga Minarsi pamit. Assalamualaikum. Ya, boleh kata-katanya pagi hari ini. Kata-kata.
1: Kata-kata ini ya. Jadi untuk materi kita hari ini tentu kita apa ya, seorang perempuan itu balik lagi ya, jadilah perempuan yang menjaga kesehatan mentalnya dengan baik Mbak Riri. Lakukan hal-hal yang membuat kita have fun, happy gitu ya. Kemudian jangan dijadikan aktivitas kehidupan ini seperti beban gitu ya. Karena balik lagi, antara kehidupan dan anak agama itu tidak terpisahkan. Kehidupan kita sudah diatur oleh agama, maka ikuti apa yang menjadi aturan agama sehingga kehidupan kita bisa teratur dengan baik.
0: Betul. Wah keren, mantap pagi-pagi ini ya kata-kata dari Inga Minarsi. Dan saya pamit dari sana di kece kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, baik itu tubuh maupun pikiran. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Pro 4 FM.
7: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
8: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
9: Intermezzo.
10: Bang, bubur satu ya.
11: Pakai kacang, Mas.
10: Pakailah.
11: Dikasih ayam, Mas?
10: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
9: Intermezzo.
7: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang.

Di tempat ini, di Pelabuhan Soekarno yang dulunya bernama Pelabuhan Ende, pada 14 Januari 1934, tiba Putra Sang Fajar atau yang kita kenal sebagai Soekarno untuk diasingkan selama 4 tahun di Kabupaten Ende dari tahun 1934 hingga tahun 1938.

0: Rumah ini merupakan rumah dari Haji Abdullah Ambuwaru yang ditempati oleh Soekarno dan keluarganya selama 4 tahun pada masa pengasingannya di ND dari tahun 1934 hingga tahun 1938.
1: Langsung dibawa ke persinggahan. Itu persinggahan itu di polisi militer Belanda, sekali jadikan kantor PM gitu kan. Itu selama 1 bulan. Pada saat itu juga Bung Karno mencari tempat tinggal Bung Karno sendiri ke arah Abu Gaga, dan Bung Karno menyukai bangunan rumah ini oleh Bapak Haji Abdullah Ambuwaru. Dan juga Bung Karno sering berkomunikasi dengan pemilik rumah. Dan pada saat itu mungkin sistem Bung Karno dengan pemilik rumah sini sewa menyewa. Langsung Bung Karno tinggal di rumah pengasingan ini, pemiliknya Bapak Haji Abdullah Ambuwaru, selama 4 tahun dari tanggal 14 Januari 1934 sampai dengan 18 Oktober 1938 bersama keluarga beliau. Di sini Bung Karno aktivitas itu sholat juga kan. Di sini Bung Karno pernah mendirikan musola atau mesoro kecil di halaman belakang itu. Karena juga aktivitas Bung Karno itu dia sholat di Masjid Arabita, itu masjid tertua di kabupaten ini. Seperti ini tidak bentuk asli, hanya paling diubah atau direnovasi pada tahun 1981 dan renovasi 2011-12 dan pembenahan 2022. Ini biasa ruang pertemuan bersama tokoh-tokoh, bersama pemain-pemain drama Bung Karno, bersama tamu-tamu Bung Karno. Kalau ini ruang keluarga Bung Karno, istri Bung Karno cengkram dengan istri, dengan mertua, anak angkat, bahkan dengan para tamu dari tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama, bahkan juga tamu-tamu pemain-pemain drama Bung Karno. Langsung dengan ruang tidur Bung Karno bersama istrinya Ibu Indit.
0: Di situ.
1: Ya. Memang asli hanya renovasi 2011, paling penambahan kelambu, spray, bantal dan kasur. Sama perabotannya ranjang, lemari dengan pakaian itu masih original. Ada ruang sholat Bung Karno yang pernah Bung Karno melaksanakan sholat bersama keluarga. Dan juga ada dapur Bung Karno, ada WC, kamar mandi, dan juga ada sumur tua yang pernah dipakai Bung Karno selama 4 tahun bersama keluarga. Dan sebelum diasingkan, sumur ini sudah ada yang digali pemilik rumah Bapak Haji.

di rumah biara ini. Dari ujung anak tangga ke tempat ini ternyata jaraknya 17 meter sampai di sini. Dan dari sini masuk ke dalam itu 8 meter. Jadi angka sejarah itu ada di tempat ini. 17, 8, 45. Seakan-akan ada suatu hubungan yang erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. Tempat di mana ada Serambi Soekarno saat ini pada waktu itu merupakan pendopo. Pendopo Biara Santo Yosef menghadap ke Pantai Ende yang indah. Nah, semua kegiatan Soekarno simbolik, secara simbolik kita hadirkan di sini. Dulu gedung Immaculata itu ada dalam satu kompleks dengan Biara Santo Yosef. Dan Soekarno bisa punya akses ke gedung Immaculata untuk mementaskan tonil, mementaskan sandiwara itu atas izin dari pimpinan SVD dan pimpinan Biara Santo Yosef. Pater Gerard Heuting yang tinggi, yang memegang buku merah itu, sudah pada waktu itu menyapa Soekarno Presiden. Akhirnya Pater Heuting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Tidak cuma waktu itu beliau disapa Presiden. Ketika pamit sebelum 18 Oktober 1938 ke Bengkulu, Soekarno muda datang pamit. Dan ketika itu Pater Gerard Heuting masih ada. Dan ketika mereka berjabatan tangan, Pater Heuting mengatakan apa? Tuan Soekarno, kalau nanti Tuan datang lagi ke Ende, Tuan datang sebagai presiden.

0: kita tidak hanya mengenang, tetapi juga memaknai jasa-jasa Bung Karno. Martabat dan kehormatan Bung Karno sebagai pejuang, proklamator kemerdekaan, peletak dasar falsafah negara Pancasila, dan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia harus kita hargai. Penghormatan dan penghargaan baginya adalah justru bagian integral dari harga diri bangsa. Menjunjung tinggi martabat serta peran sejarah beliau sebagai founding father adalah wujud dari keberadaban negara.
1: Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM. Berendo siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
2: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Aduh, lagu Ambar-ambar Pisang nggak di sana lah, bawa kita ke jam 10 lebih 29 menit ya untuk bersama kita di Berondo Siang untuk hari Iko. Selamat siang untuk di sana Galonyo yang baru aja gabung di Prom PRRI. Kita masih menghadirkan lagu-lagu daerah di sana ya di Berondo Siang kok. Dan juga kelak jangan lupa untuk acara kita belajar Sumba di jam 1 kelak ya, di jam 1 siang kelak. Ada satu informasi kita hadirkan dari laman rri.co.id di sana. Masalah penertiban parkir ya, dan Iko sih juga kadang-kadang kita meresahkan juga ya untuk parkir kok tidak. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu yang menegaskan untuk penegakan peraturan daerah atau perda kok di sana, termasuk juga penertiban juru parkir. Nah, ya, dilakukan secara bertahap dengan mendepankan pendekatan preventif dan juga humanis juga dak. Dan Kasatpol PP Kota Bengkulu Sahat Maruli Tua Situmorang yang juga ngecekkan di sana untuk petugas-petugas yang memang tidak langsung melakukan tindakan terhadap pelanggaran, setiap penertiban terlebih dahulu diawali dengan sosialisasi dulu, teguran dan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan. Dan juga untuk penertiban juru parkir di Kota Bengkulu ko, aduh dasar hukumnya juga di sana ya jelas Perda nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran. Aturannya salah satunya mengatur bahwasannya petugas parkir yang diperbolehkan menjalankan tugas itu adalah mereka yang namanya tercantum dalam surat perintah tugas. Nah, kalau misalkan ada di sana apa keberatan gitu kan, kayak juru-juru parkir gitu kan ngambil parkir seenaknya aja, mungkin ada di sana bisa nanyo kok. Aduh dah ikonyo SPT-nyo, surat perintah tugasnyo gitu kan, kalau memang nyoko adalah juru parkir yang legal gitu kan. Memang adonian ikonyo apa namanya tuh surat perintah tugasnya. Nah kalau memang tidak ada ya berarti kita tidak usah bayar, gitu kan? Ketentuan itu memang dibuat untuk memberikan kepastian kepada juru parkir yang memang bekerja langsung di lapangan. Dan pemerintah juga tidak ingin untuk kewenangan pengelolaan titik parkir itu justru dikuasai pihak lain atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah jadi itulah infonya di sana di Berondo Siang untuk Ariko. Jadi keberadaan juru-juru parkir kok ternyata ada surat perintah tugasnya di sana ya. Dan kalau misalnya di sana keberatan juga bisa minta unjukkan tuh manu surat perintah tugasnya. Kalau misalkan tiba-tiba ada kang parkir kok di siko, biasanya gitu udah ada gitu kan. Nah itu bisa jadi jadi juga apa bisa ditanya juga ya di sana ya. Karena memang untuk surat perintah tugas kok udah ada ketentuannya juga, dan juga itu tidak sembarang orang juga nak bisa dapatkan surat perintah tugas tersebut ya. Infonya bisa disimak aja langsung di laman rri.co.id, juga di sana jangan lupa untuk download RRI digital ya. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya, jangan kemana-mana, pokoknya di situ aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia, pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan Sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Pro 4FM Pro 4FM Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh, sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tatu. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, tedak kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, tedak kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah tedak susu di seluruh tangan dan tedak hapii di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus, dulu agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Prompar FM. Ah sudah, besok kok ada acara pulau. Nak pakaian formal nian awak kok. Nah, tidak pulau punya songkok. Aih, cak mana kok dah.
2: Donga.
3: Oi, Cik.
1: Donga, ada aksesoris untuk pala ada?
2: Yang padek lah.
1: Saya kok ada acara penting. Bingung nak makai apa. Biar ganteng cak Donga kok lah. Saya kok nak ketemu kayak gubernur, Donga. Malu pula kalau tidak ganteng kan?
3: Nah, ngapo pula pening? Iko nak pakai punya donga. Namonyo kebek pala, warnonyo pas pula kayak batik besurek yang dipakai itu.
1: Nah, iko memang padek nian pula. Boleh tak saya minjam donga?
3: Boleh, tapi langsung dibalikkan yo. Donga nak pakai pula hari Jumat, jangan terlewat hari. Kalau terlewat hari, bayar sewa.
1: Hai donga ko. Jangan pelit nian kayak adik dewek dong ah. Iyo, kelak saya balikkan langsung. Kini saya pinjam dulu ya dong ayo. Biar mencerminkan pemuda negeri yang mencintai budaya Bengkulu. Nah, cak itu dong ah.
3: Iyo, lajulah. Baiklah, kelak telambek pulo.
4: Menggunakan kebek pala khas Bengkulu merupakan salah satu bentuk mencintai budaya Bengkulu.
5: Prompat FM.
6: Paket terus.
7: Iya dong. Tolong buang bungkus paketnya ya.
6: Eh, bungkus paketnya jangan langsung dibuang.
7: Loh, kenapa? Aku kan butuh isinya, bukan bungkusnya.
6: Ini nih, tahu nggak, di bungkus paket yang kamu terima, itu kan ada nomor teleponmu, ada alamat, ada data pribadi. Nanti kalau disalahgunakan orang gimana?
7: Hah? Iya ya? Terus gimana?
6: Ya sebelum dibuang, kamu coret dulu, atau nggak kamu gunting tuh kecil-kecil alamat yang ada di nomor resimu, supaya datamu aman, nggak disalahgunain orang. Baru deh, habis itu buang ke tempat sampah.
5: Hindari penyalahgunaan data pribadi. Prompat FM, suara budaya Bengkulu.
4: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Kebek pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebase rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galau kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul. Nah,
1: waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Nah, di situ.
1: Bengkulu cuman ada detar.
0: Yo, kita tahu.
2: Detar kita lamanya detar. Tahu, dak?
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
0: Yo, formal, acara
1: tidak
0: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan. Ada tanjak rupa, tanduk runcing, dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau ciri itu Sumatera artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
0: Tidak bisa dipakai sembarangan.
1: Khusus.
0: Khusus.
2: Iya.

Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Kepala silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke. Okay.
0: Satu, seperti... dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan maksudnya, itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Lain di
1: dunia mulut, orang lain di mulut, di hati mulut.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, disiko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga, ini tiga-tiga junjungan. Nah, kalau tiga-tiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada tiga-tiga junjungan. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada juga.
0: Sapu cara yang di apa rasup pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Cuma pedinian. Cuman kita jawab apa adonya jawab.
1: Betul.
0: Kan? Nah, jadi kecek tepuk, ngapu perlu dilipik-lipik, ngapu perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapu udah langsung tegak aja. Ngapu
0: langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rata-rata seperti itu.
2: Ya, rata-ratanya.
0: Nah, disitulah namanya, ikulah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi,
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi ya. Tadi.
0: Jadi makin semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tuh kosong biasanya.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
2: Tidak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti sebenarnya filosofi
1: itu ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamo dapat
0: tak filosofinya tuh.
1: Filosofi tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Minta
0: diketik dan dibagikan sekarang.
1: Terakhir
0: kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato.
2: Di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam silsilah negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini dak.
0: Ndaknya tangan kiri pasti senjatonya di
1: sebelah kiri. Yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati.
0: Tinggam itu senjata kalau kecil orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Kiri. Posisinya itu sebelah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
1: pas
0: waktu nyender sakit. Pasti sakit.
1: Lu masuk nendro.
2: Oh,
1: aku itu tadi nyender aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya situ.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dari kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek pala atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin. Sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis. Pertama menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan, kedua ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga gak rencana-rencana kok lah? Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu,
0: tuh?
1: Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh provinsi Bengkulu itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival payung di Solo. Wah. Jadi kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu ya, kalau cek
2: lagi
0: itu.
2: Mendengarkan
0: berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala dan di dalamnya itu kelak macam-macam ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya festival Kebek Pala sama kayak Solo. Festival payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Tidak baca lagi tangan kau berhenti.
1: Kalau duduk tangannya ciko.
2: Ciko.
1: Apa dia? Jahit.
0: Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: nggak bisa ya? Ih, nggak bisa nih. Gimana dong?
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
0: Instagram aku tuh nggak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
1: Loh, passwordnya kali udah betul belum?
0: Udah kok.
1: Sering kamu ganti berkala nggak?
0: Ya enggak lah, ntar lupa.
1: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
0: Oh, pantes.
1: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
0: 1-10.
1: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.
2: Pro 4FM. Pro 4FM. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
3: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
4: Adik sana, jangan kemana-mana. Sikola, nganekan prompet Bengkulu.

0: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
2: Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Berdasarkan data dari Samsat, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Bengkulu Utara masih menjadi perhatian, di mana per tanggal 29 Agustus 2026 sebanyak 89.293 unit kendaraan masih tercatat memiliki tunggakan pajak. Sementara itu, sejak tanggal 1 September 2026, di mana pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan kebijakan non-efektif sementara bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama 10 tahun atau lebih. Khususnya di Bengkulu Utara, terdapat 52.772 unit kendaraan yang masuk dalam data non-efektif sementara. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan surat edaran Gubernur Provinsi Bengkulu dan tercatat dalam database Samsat, status non-efektif sementara bukan berarti kewajiban pajak dihapus. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
2: Selamat siang adik sanak galunya, kita jumpa lagi di siaran Belajar Sumba untuk hari Iko ya, di Prompek Bengkulu adik sanak ya. Dan juga kita didengarkan di RRI Pro 4 Palembang, Lampung, Sungai Liat dan juga Jambi adik sanak. Untuk kesempatan siang hari Iko, sudah hadir di studio Pro 4 Bengkulu ada Inga Seli Ratnasari, SPI, MSI, owner dari Seli Halal Halal Mart dan juga dosen UNIP. Sibuk nian Inga kok. Jadi cak mano Inga membagi waktunya kok antara menjadi pengajar dekek jualan kok. Coba Inga.
3: Iya. Jadi kalau dibilang hobi ya bilang tuh kan, jadi
2: hobi berkegiatan.
3: Iya, hobinya berkegiatan, nggak mau diem gitu ya. Jadi kalau membaginya Senin sampai Jumat itu, kalau sekarang ada WFH ya, Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis itu berkegiatan di Universitas Bengkulu, mengajar dari pagi sampai sore, tapi nggak full juga gitu kan. Kebetulan saya juga mengajar di dosen kewirausahaan. Jadi sambil sudah mengajarkan kita harus praktisi. Praktiknya ikutlah event-event. Bahkan tadi kita sebelum kesini kita juga buka stand tuh Seli Halmat di acara wisuda Universitas Bengkulu. Jadi karena memang ya tadi kan bagaimana membagi waktunya, kita ngajak mahasiswa, kemudian juga ya teman-teman yang memang bidangnya kewirausahaan, apalagi sekalian. Jadi seperti itulah kalau kan sangat seneng gitu ngelakuinnya.
2: Jadi itu sambilan, jadi itu tidak perlu ado yang, maksudnya tuh tidak perlu ado yang kayak harus misal sejam ngajar atau mungkin dua jam ngajar. Jadi itu sambilan.
3: Jadi ya, kalau dibilang waktu 24 jamnya bisa dibagi-bagi di manajemen.
2: Hebatnya, ndak ingat kok, ndak. Jadi kalau misal nih untuk di cemilan-cemilan untuk Engganoko, bahan bakunya Inga sendiri yang ke situ atau memang ada ikonyo distributornya langsung?
3: Iya, jadi ceritanya nih dosen ini kan ada tridharma perguruan tinggi. Ada penelitian, ada pengabdian, ada pengajaran.
2: Sekalian lagi.
3: Jadi kegiatannya itu kan pengabdian kepada masyarakat tuh, Mbak. Jadi pengabdian kepada masyarakat. Dulu saya sebenarnya asalnya tuh bukan dari Bengkulu. Jadi asalnya dari Sumatera Selatan. Lama di enggak ngajar di Palembang, Lahat gitu kan. Pas pengabdian masyarakatnya itu, kata teman bilang gini, kalau ke Bengkulu jangan gak main ke Engganu, katanya. Jadi memang ketika ada pendanaan dari kementerian, disuruh mencari daerah yang mau dilakukan pengabdian, kita pilihlah Engganu. Nah ternyata memang Engganu punya sumber daya alam perairan yang luar biasa gitu kan. Ternyata ada masalah tapi di Engganu. Salah satunya adalah ikannya itu belum banyak yang diolah. Kemudian juga hasil pertaniannya seperti pisang itu juga belum banyak diolah. Mungkin digoreng saja, dibakar, atau hal-hal seperti apa. Di pengabdian itu berdasarkan penelitian, Mbak. Penelitiannya tadilah yang kalau kita bilang yang awalnya tidak awet, ini kita awetkan dengan pengawet-pengawet alami. Pengawet alami inilah yang bisa meningkatkan lah kualitas. Alhasil dipilihlah dari berbagai macam tadi, ada ikan asin, ada ikan asap, dan ini yang terbaru di tahun ini kita ada keripik pisang.
2: Misalnya sekiranya bisa ikolah ada, maksudnya tuh bisa diawetkan kayak bahan-bahan alami
3: tadi. Iya, betul. Ini semuanya bahan alami. Jadi mungkin Mbak Vivi ada namanya kecombrang, unji. Itu kita bikin
2: sambal
3: serbuk.
2: Sambal kecombrang.
3: Tapi ini kita serbukan, kemudian kita rendam, kita lakukan di ikan asin sama di ikan asap. Kalau gambir, nah itu juga gambir. Gambir juga bukan bahan kimia sintetik, itu juga
2: gambir itu untuk nyiri.
3: Menang, betul. Ya, kan? Jadi untuk nginang, untuk nyiri. Jadi ikan asin saya atau ikan asap saya kalau direndam pakai gambir itu berpotensi nguatin gigi.
2: Oh gitu.
3: Karena bisa ngambat bakteri Streptococcus mutans kalau di penelitiannya.
2: Jadi sambil nyelam minum air ceritanya kok ya.
3: Tapi jangan kelelep.
2: Kita bisa berenang kan?
3: Bisa.
2: Bisa, alhamdulillah aman.
3: Aman. Dengganu berenang.
2: Iya aman gitu udah. Jadi untuk adik sanak galonyo memang di hari Iko kita temanya cemilan Enggano enak, unik dan juga punya potensi jadi oleh-oleh khas Bengkulu. Jadi kita didengarkan juga kok ingat di siang Iko di RRI Palembang, untuk di RRI Sungai Liat, di Jambi juga, di Lampung gitu. Mungkin untuk adik sanak yang segalonyo yang ndak singgah ke Bengkulu gitu kan, mungkin mampir, bisa mampir aduh Iko nyoda toko nyo ingat kok.
3: Ya, kalau kita memang lebih fokus itu ke toko online.
2: Oh, toko online.
3: Tapi kalau mau ketemu tadi, kemarin kan bikin stand di RRI.
2: Iya.
3: Kemudian wisuda kita selalu ada.
2: Iya, iya.
3: Kemudian juga kita tapi kalau memang mau berkunjung itu kita di Perumahan Unip.
2: Perumahan Unip.
3: Tokonya.
2: Bisa dicek Instagramnya, ingat di mana?
3: Sally Halalmat.
2: Sally Halalmat. Ya, adik sana bisa tengok aja di situ untuk pemilihan cemilan-cemilan yang berasal dari Enggano.
3: Iya.
2: Siapa tahu juga apa adik sana yang dari Palembang kok tadi, yang Lampung dan lain sebagainya, ndak mampir juga ke Enggano misalkan kan. Tapi juga untuk apa cemilan cemilan kok adik sana ya, untuk cemilan-cemilan yang ada di Sally Halal Mart kok baru ada apa kok namanya kok
3: ikan asap,
2: ikan asap,
3: ikan asin,
2: ikan asin,
3: kemudian pisang, keripik pisang,
2: keripik pisang, baru tiga produk ya Inga.
3: Kalau untuk Enggano.
2: Oh, kalau untuk Enggano. Oh, yang lain ada.
3: Ada
2: banyak ya, ada banyak untuk dari Bengkulunya.
3: Bengkulunya
2: apa tuh?
3: Nah, sekarang
2: Pendap ada.
3: Kemudian juga dari Seluma.
2: Dari Seluma.
3: Ada keripik pisang, keripik ikan, stik ikan.
2: Oh.
3: Kemudian ada abon ikan.
2: Ada abon ikan.
3: Ini juga ada ikan asap sama ikan asin juga.
2: Jadi banyak pilihan.
3: Banyak pilihan. Ya. Jadi memang mengelola UMKM atau membina UMKM yang saya bina di penelitian atau di pengabdian.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Jadi belajar langsung praktek Inga.
3: Iya, betul.
2: Luar biasa sekali. Tapi apa kesulitannya Inga untuk apa cemilan apa tuh mendapatkan bahan bakunya dari cemilan-cemilan dari Enggano.
3: Oke. Jadi Enggano ini tadi saya bilang sumber daya alamnya tuh berlimpah.
2: Banyak, ya.
3: Tapi memang musiman. Nah, terutama kayak ikan asap sama ikan laut itu kan ikannya hasil tangkapan.
2: Iya.
3: Jadi mereka ini katanya kami bisa memproduksi sampai berpuluh-puluh kilo. Tapi ketika saya pesan, tolong kirim ya ke Bengkulu 20 kilo. Maaf lagi banjir. Maaf ikan tidak ada. Nah, itu yang jadi hambatan. Alhasil ya kita tunggu banyak dulu baru

0: Oh, ini bahkan terbarunya kita udah BPOM halal.
1: Oh,
0: jadi bisa aman. Bisa aman dan bisa dikirim ke luar negeri juga. Oh,
1: lah kemana nyoko ingat luar negerinya?
0: Jadi kalau ceritanya gitu ya, di Engganu tuh kan ada kalau bilang orang luar ya. Jadi kemarin pernah cicip orang apa namanya dari Amerika, iya, Australia, Allah. Tapi yang memang berkunjung. Nah, kemarin juga kita pernah diskusi sama anak mahasiswa dari Thailand, itu juga coba sama dari Pakistan. Program dari Universitas Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
1: Iya. Gitu. Jadi lak mano-mano dah,
0: ikut cemilan Engganu.
1: Jadi ada rasa apa dah, ada rasa bangga juga dah Inga ya, kita sebagai orang Bengkulu dan mungkin memang Inga bukan orang asli Bengkulu ya.
0: Iya.
1: Tapi kan masih stay-nya di Siko kan.
0: Iya, di Siko.
1: Tapi ada rasa bangganya juga kan.
0: Betul.
1: Gitu kan. Berapa lama Inga di Bengkulu?
0: Di Bengkulu masuk 3 tahun sebenarnya.
1: Oh, ya baru nih. baru sekali.
0: Tapi sangat tertarik dengan sampai kuliner tertarik Bengkulu.
1: Ya. Udah bisa memperkenalkan cemilan Engganu gitu
0: ya.
1: Sampai luar negeri gitu. Itu ada kesulitannya enggak Inga kemarin enggak?
0: Mm. Jadi kalau dibilang kesulitan kan orang, kita biasa kasih tester dulu. Kalau belum tester, contoh kan kayak gambir. Gambir kan orang identiknya rasa pahit atau sepat katanya. Karena untuk ngiwak-ngiwak gitu ya. Tapi kita informasikan, kita kan direndam. Dimarinasi dengan waktu dan konsentrasi yang sesuai. Nah itulah yang kalau kita bilang tidak merubah rasa. Tapi bisa meningkatkan kualitasnya. Itu jadi harus dikasih tahu dulu, diinformasikan dulu. Bahkan kalau di sini kan saya tuh ada Instagram barunya juga. Di smart packagingnya ini ada oleh-oleh khas Engganu. Jadi cita-cita saya nanti orang langsung ke sini pusatnya Engganu.
1: Oh, gitu.
0: Bisa didapatkan di Engganu dan bisa didapatkan di Bengkulu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Iya.
1: Untuk pembuatannya, untuk apa namanya tuh pembuatan apa kok namanya kok ada ikan asap ya?
0: Iya.
1: Ikan asapnya kok harus ada kriterianya juga?
0: Iya. Iya. Jadi kita kan tadi ya dari penelitian kan harus punya bahan baku yang fresh, harus segar. Nah artinya memang kita pilih kan ikan yang hidup kalau untuk ikan asap. Kemudian, nah ini juga menjadi permasalahan. Kenapa?
1: Ikan apa aja biasanya?
0: Kalau di ikan asin kita biasanya ikan kerapu, ikan bayam kalau bahasa orang Engganu gitu ya, ikan tembakang.
1: Ikan tembakang.
0: Itu bahasa daerah di sana. Nah, kalau untuk ikan asap seperti itu, kita tergantung hasil tangkap sebenarnya kalau di Engganu. Kadang ukuran yang besar, kadang ukuran yang sedang gitu.
1: Nah, untuk pembuatannya sendiri ingat Pak itu emang ada yang ngerjain atau mahasiswa tuh lah?
0: Nah, jadi kegiatan ini kolaborasi dengan mahasiswa. Kolaborasi dengan Poklaksar, kelompok pengolah pemasar di Engganu. Jadi kita universitas, kalau bilang stakeholder juga bantu, pemerintah dinas. Kemudian juga tadi universitas mengajak mahasiswa. Jadi semuanya support. Iya, gitu. Jadi tidak hanya sendirian.
1: Iya, benar-benar. Ya, makanya tadi tuh sudah ke luar negeri kok tadi.
0: Iya, dibawa ya. Jadi kalau kita bilang dibawa. Atau dicobakan sama orang-orang yang mampir gitu.
1: Gitu. Iya, maksudnya lah berjalan lah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Gitu. Lama nyicip ya.
0: Ini umroh saya bawa.
1: Berarti udah masak nih sebenarnya.
0: Belum. Sebenarnya kalau kita bilang ikan asap ini sudah masak. Kalau dia baru mateng bisa dimakan.
1: Bisa dimakan.
0: Tapi kalau kita dalam penyimpanan lebih enak dimasak lagi.
1: Enggak, masaknya gimana? Maksudnya sekedar dipanaskan atau memang digoreng atau memang ini?
0: Kalau ikan asap disarankan tuh pakai gulai.
1: Oh, di dalam gulai.
0: Di gulai dipindang. Tuh kalau katanya saya bilang tuh orang gulai dusun ya?
1: Iya.
0: Dikasih unji juga, terong.
1: Wis, mantap itu.
0: Tebu apa tuh yang tebu telur.
1: Iya. Jadi Inga bawa ini sambil masak umroh ngegulai.
0: Mempromosikan.
1: Oh iya benar.
0: Mempromosikan. Iya. Ya. Atau oleh-oleh buat temen yang tinggal di Riyadh ada temen.
1: Masya Allah dikasih lah ya. Jauh bawanya kan. Tapi kira-kira berapa lama untuk tahannya? Nah, dia kan nggak pakai bahan-bahan pengawet yang kimia gitu kan ya, dia kan bahan pengawet yang alami.
0: Betul. Jadi kalau sama ya kalau kita di SNI kalau standar produk, memang ada standar kadar air. Jadi kita memang untuk ekspor lalu kita kirim keluar, kita cari yang kadar airnya benar-benar di bawah 20% dalam penelitian. Tapi kalau memang orang mau langsung makan, ya kita nggak apa-apa di bawah 60%.

0: dari semi-semi basah. Nah, artinya kalau awetnya berapa lama, ya bisa berbulan-bulan.
1: Oh, bisa berbulan.
0: Iya, tapi kalau memang khawatir tetap dimasukin kulkas juga tidak masalah.
1: Tapi sebelum apa sebelum sebe- bentuknya kayak sekarang packagingnya,
0: iya, iya.
1: Kalau kan ya pasti ada apa try dan errornya juga,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah, berapa lama supaya maksudnya itu berapa lama sampai jadi kemasan yang cantik seperti ini.
0: Mm-hmm. Jadi kalau sebenarnya kalau cerita saya S1-nya penelitian tentang pengawet. Jadi memanfaatkan cangkang udang itu dijadikan pengganti formalin. Nah, namanya ketosan. Makanya di sini ada juga ketosan. Nah, pas S2 saya mengambil penelitian introduksi gambir ikan asap di Sumatera Selatan. Nah, tapi kalau untuk artinya dalam penelitian itu kami menemukan perlakuan terbaik, Mbak. Nah, sudah dapat perlakuan terbaik, sudah didapatkan langsung dibuat kemasan. Jadi kalau sebenarnya dari 2017-an gitu kan. Tapi kalau untuk menjadikan dia produk ini kurang lebih 1 tahunan lah.
1: Dia cantik seperti ini.
0: Cantik ya, seperti ini. Iya.
1: Itu 1 tahunan.
0: Ini ya. Ini pendanaan dari kementerian. Itu kita didanain itu tahun lalu. Yang di Seluma tahun ini. Iya.
1: Berarti memang benar-benar berjalannya ikan asap ini setahunan ini ya?
0: Iya, setahun 2 tahun lah, masuk 2 tahun.
1: Masuk ya. 2 tahun ya.
0: Karena memang baru masuk 2023 kan di Bengkulu.
1: Barengan atau ini duluan? Ikan asin dulu atau ikan asin?
0: Kalau ikan asin sama ikan asin berbarengan.
1: Oh, berbarengan.
0: Ini yang ini. Yang new.
1: New
0: release.
1: Newbie.
0: Ya.
1: New release ya. Aku sempat cicip juga adik sana kemarin. Enak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Nah, untuk adik sana galonyo yang enggak pesan juga atau mungkin lagi berkunjung ke Bengkulu misalkan, ingin penasaran rasa daging asap apa ikan asap sama ikan asin atau juga apa
0: keripik pisang lah,
1: pisang karamel kok,
0: iya.
1: Boleh langsung aja di Instagramnya mana ingat?
0: Sally Halalmat atau boleh juga tuh oleh-oleh Enggano
1: juga bisa yo. Jadi memang untuk cemilan Iko kok, untuk cemilan Enggano kok di Bengkulu mungkin lah banyak juga dak, ingat ya?
0: Iya.
1: Dulu-dulunya mungkin lah banyak. Tapi yang kemasan yang udah jadi kemasan yang seperti ini tuh mungkin agak Iko ya, nggak, maksudnya itu satu-satu masih atas.
0: Iya, sama kita gitu udah ya. Karena dari penelitian kita ada nutrition fact-nya.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: Ada jadi analisis gizi.
1: Jadi iya. Itu memang lah lengkap.
0: Iya.
1: Kalau jadi kita udah usah khawatir.
0: Iya.
1: Gitu kan. Tinggal menikmati saja.
0: Betul.
1: Tapi dalam satu kemasan ini untuk daging untuk ikan asap Iko ingat ada berapa gram?
0: 250 gram.
1: 250 gram itu seperempat ya?
0: Iya, seperempat. Ukuran ini seperempat.
1: Seperempat?
0: Diproduksi
1: setiap hari kah?
0: Kalau dibilang setiap hari, memang tadi tergantung. Kalau kan di Enggano ada ikan, dan kita juga bekerja sama kan yang orang sering ke Bengkulu, jadi dikirim melalui kapal. Iya.
1: Gitu ya. Jadi untuk apa? Ikannya sendiri itu tidak tiap hari datang gitu ya?
0: Iya, tidak tiap hari datang. Jadi saya langsung pesen berapa puluh kilo dikirim gitu.
1: Jadi di freezerin dulu ya?
0: Iya, di freezer. Ya. Sebenarnya nggak di freezer, dipakum.
1: Oh, di vakum.
0: Kemudian kita letakkan di kemasan.
1: Oh, ini di dalamnya ada di vakum lagi ya?
0: Iya, di vakum. Atau sebenarnya tidak mesti vakum pun bisa. Tapi kalau mau agak lebih lama harus di vakum.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Karena tadi kan Inga bilang kan tadi bisa tahan berbulan-bulan.
0: Iya.
1: Ya. Asal jangan masuk angin gitu.
0: Iya kan. Betul.
1: Makanya di ini ya apa tuh di vakum. Di dalamnya gitu. Nah untuk pengemasannya misal ada yang mesen gitu kan, ada mesen untuk ke luar daerah gitu. Untuk pengemasannya seperti ini aja atau ada ditambah es batu gitu?
0: Oh enggak, kita enggak pakai es batu ini. Aman. Jadi di kardus biasa biasanya.
1: Oh, jadi di kardus biasa.
0: Karena Sally Halalmat ini bukan cuma produk ini, kadang orang tuh kan mesennya macam-macam. Jadi dalam satu kota bervarian. Bervariasi.
1: Kalau daerah Indonesia lah jauh paling jauh kemana?
0: Kalau paling ya Jakarta, Palembang, kemarin juga pernah ke Kalimantan gitu ya. Pemesanan lagi, tapi emang sering di Palembang sama Jakarta.
1: Udah ada pelanggannya kah di tiap bulannya atau gimana?
0: Ada.
1: Reseller nih?
0: Kalau reseller memang kita masih belum banyak ya. Tapi memang pelanggan-pelanggan yang sudah tahu mau coba atau tadi event-event biasanya.
1: Oh iya.
0: Iya, karena tadi ada agak berbeda kan dengan ikan asap, ikan asin atau pisang pada umumnya gitu loh tadi. Jadi kualitasnya yang kita utamakan.
1: Iya ya. Nanti kalau misalkan ikan asin ini dicuci aja terus langsung digoreng gitu.
0: Iya, betul.
1: Enggak ada yang rendam dulu sehari semalam.
0: Enggak usah. Atau memang apa namanya tadi kan tergantung kita, ada enggak terlalu ini kita pilih juga kan kadar garamnya yang standar. Jadi tidak terlalu asin. Bahkan kita juga ada yang request tidak pakai garam, misalnya ikan kering itu juga bisa kita buat di Engganu.
1: Jadi itu emanglah sehigienis mungkin dan dengan bahan-bahan yang emang eko apa namanya tuh bisa bikin ikan kok tadi kok bisa awet kayak bahan-bahan pengawet alami kok tadi dah.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu lah aman, ada BPOM-nya juga gitu kan. Lah ada
0: halal-halal.
1: Halalnya juga gitu kan. Kalau mungkin kurang percaya juga nah datanglah ke rumah Inga kok.
0: Iya, bisa.
1: Masak bareng kita.
0: Boleh.
1: Nah, nanti kita balik lagi untuk Desa Nagalonyo yang masih penasaran, kita kelak masih cerita-cerita lagi tentang cemilan Engganu kok ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.
2: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
3: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
2: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
3: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
2: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
3: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
2: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
3: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat menghadapi kemarau. Hindari keluar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya antara jam 11 sampai jam 1 siang. Kalaupun terpaksa keluar rumah, usahakan membawa perlindungan seperti payung, jaket, atau kendaraan yang ada perlindungan atapnya. Pergunakanlah baju yang berbahan kain yang bisa menyerap keringat dan lembut agar kita tidak merasa gerah dan tetap nyaman. Hematlah air walau kita butuh banyak air, tapi pergunakanlah dengan semestinya saja. Jangan suka menebang pohon yang sudah tumbuh di sekitar lokasi tempat tinggalmu, hanya alasan malas membersihkan dedaunan yang gugur di bawahnya. Hindarilah hal-hal yang dapat memicu adanya kebakaran, baik itu kebakaran rumah maupun kebakaran lahan. Musim kemarau terjadi ketika angin berhembus dari daratan Australia ke Indonesia. Benua Australia adalah daratan yang sangat luas. Udara di atas benua Australia pun mengandung sedikit uap air, maka dari itu ketika angin dari benua Australia berhembus ke Indonesia, angin pun membawa sedikit air. Oleh karena itu, musim kemarau pun sering juga disebut musim kering. Daerah Indonesia bagian timurlah yang mengalami musim kemarau lebih dulu, baru disusul Indonesia bagian barat.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
4: Dari sana kita balik lagi di siaran belajar Sumba untuk hari ini. Masih bersama Inga Seli dan masih ngebahas cemilan Enggano. Enak, unik, dan punya potensi jadi oleh-oleh khas Bengkulu. Nah Inga, kan tadi sudah dibahas juga untuk beberapa produk-produk Inga Seli Halal Mart ini. Ada cemilan Enggano dan juga cemilan-cemilan lainnya untuk dari Bengkulu gitu, yeah. Dari Bengkulu banyak yang lainnya. Nah untuk adik sana yang mungkin dari Palembang, Jambi, Lampung atau Sungai Liat yang mau berkunjung ke Bengkulu, mungkin mau membeli cemilan-cemilan, mungkin udah bosan sama yang namanya kue baitat kali, oh, ya, yeah. Kue baitat atau mungkin pendap mungkin, yeah. Ya, atau mungkin juga oleh-oleh Bengkulu lainnya kayak kerupuk gurita. Mungkin atau mau yang lain untuk cemilan-cemilan dari Enggano gitu kan. Nah, kalau Enggano ini kan juga bagian dari Bengkulu ada di sana ya. Ada cemilan dari Inga Seliko, ada cemilan yang namanya keripik pisang karamel.
5: Yeah.
4: Ada juga ikan asap Enggano. Nah, ada juga ikan asin Enggano namanya ya. Jadi itu untuk prosesnya sendiri tadi udah diceritakan juga nih sama Inga gitu kan. Memang setiap hari ada produksi ya Inga ya,
5: yeah.
4: Untuk ikan asap, sama ikan asin, keripik pisangnya juga setiap,
5: yeah,
4: hari.
5: Setiap hari. Tapi tadi kan kita by request sama tergantung sumber daya
4: alam.
5: Iya. Yeah.
4: Nah, ada kan kemarin katanya kapal yang enggak bisa itu, nah itu gimana?
5: Oh iya. Yeah.
4: Ada kan, yeah, yang terkendala kapal,
5: terkendala
4: yang
5: kapal.
4: Bisa ini ya, enggak bisa ngetem. Enggak bisa ngetem sih, mangkal.
5: Iya. Yeah.
4: Mangkal ya?
5: Iya, yeah, mangkal kali ya.
4: Karena kan
5: enggak jalan.
4: Datarannya ini dangkal katanya gitu kan, nggak bisa kayak gitu,
5: yeah, yeah.
4: Jadi katanya banyak tuh pisang-pisang yang busuk, pisang-pisang, yeah, yang nggak bisa kesini,
5: yeah,
4: ke Bengkulu gitu kan. Nah kemarin gimana Inga?
5: Jadi memang betul gitu ya, ada berita seperti itu. Ya lagi-lagi ya kemarin kalau saya bilang tuh ya pisang berharga sebenarnya, tapi kalau di situ kayak nggak ada harganya. Kenapa saya bilang? Ya harganya murah, mudah didapat, tanamannya banyak. Nah, tapi memang salah satunya kan transportasi untuk ya memang salah satu hambatan lagi dalam olahan Enggano itu adalah transportasinya. Iya, ya sempat kata Mbak tadi kan kalau ada yang terhambat sehingga tidak terkirim. Itu betul, sempat katanya ya, tapi saya tidak terlihat secara langsung, katanya saking marahnya masyarakat tuh dibuang ke laut gitu kan. Tapi sebenarnya dari Universitas Bengkulu gitu ya, kita tuh bekerja sama kan tadi dengan kelompok UMKM. Contoh misalnya kita ada Latun ya, kemudian juga ada RR Zakaria yang memang khusus. Nah, kita tuh sudah kalau kita bilang kita membantu atau bekerja sama lah, ada pemberian alat. Kalau ikan asap kan kita kasih lemari asap. Kemudian juga nanti juga ada program sol penggunaan sinar matahari. Kemudian juga ada alat pengeringan. Nah, itu kita sebenarnya kalau mereka tidak bisa dikirim dalam bentuk segar, itu bisa dibuat menjadi tepung pisang.
4: Oh, gitu.
5: Iya, artinya kan itu bisa tahan lama. Dan bahkan tidak perlu ya pakai truk-truk yang dikirim seperti itu. Itu sudah diupayakan sebenarnya. Tapi memang ada beberapa hal hambatan tadi masih terjadi gitu.
4: Jadi kemarin sempat terputus juga nih Inga bikin cemilan Enggano, apa enggak? Apa udah
5: stok
4: gitu?
5: Kalau stok ada, tapi memang sempat ya agak kesulitan. Misalnya saya pesen, oh belum ada. Ya artinya kita tunggu dulu. Itu sih memang menjadi hambatan. Tapi karena ya tadi ya mungkin kita harus promosi dan memperkenalkan terus. Dan saya adanya tuh kayak di event-event tertentu, insya Allah bakal ada terus gitu. Walaupun ada beberapa hal kesulitan.
4: Tapi kalau lah seperti itu, Inga, apa sih tips dari Inga kalau misalnya juga kok ada adik sanak lainnya yang ada usaha yang seperti ini gitu?
5: Iya,
4: apa
5: iya,
4: sih
5: iya.
4: Tipsnya dari Inga gitu?
5: Iya, satu kata saya bilang kan branding tuh penting nomor satu gitu kan. Yang pertama ya kualitas, ya kualitas produk itu harus kita utamakan. Artinya apapun banyak produk yang sama, tapi kalau kualitas kita berbeda dan punya keunikan, tadi kan ada unik gitu kan, pasti orang carinya produk kita.
4: Iya,
5: nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kita harus memanajemen bagaimana produk kita tadi, kalau dibilang kan banyak yang menanyakan, tapi kita selalu tersedia. Itu juga,
4: iya.
5: Kan gini juga, kita tuh dagang sesuai pasar.
4: Iya.
5: Bukan berdagang suka-suka kita.
4: Iya.
5: Jadi ketika orang tidak menanyakan, dia berarti lagi free tuh, lagi gak ada. Tapi ketika orang bertanya, kita siap sedia.
4: Iya. Apalagi cemilan yang memang dibeli orang ini kapan ingat, kapan kesini aja gitu kan. Cemilan-cemilan untuk oleh-oleh gitu kan.
5: Iya, betul.
4: Kapan orang berkunjung aja nih gitu Jadi itu tadi lah Gece Inga, harus ada mungkin kayak misal agak 3 bungkus, agak 5 bungkus lah dah, untuk tersedia.
5: Di,
4: lah ada ready gitu kan. Tapi pernah gak Inga untuk nggak ada sama sekali untuk pesanan gitu, untuk yang beli gitu?
5: Oh gimana? Maksudnya tidak ada yang pesan gitu ya? Nah alhamdulillah tuh, alhamdulillah ada terus. Tapi tadi kan variat karena produknya beda-beda. Jadi, nah ini juga tips mungkin ya, ketika orang bertanya ada ini nggak, kita nggak ada, terus bilang ini enak juga loh gitu kan, ini juga asli Bengkulu, rasanya enak ini. Atau lagi biasanya saya kasih tester, oh yaudah deh saya mau. Itu juga tips itu sebenarnya. Jadi terlihat terlalu ada dengan produk-produk lainnya gitu.
4: Kalau misalkan nggak ada yang lain ya kita tawarin yang ada, yang ada gitu kan. Tapi mungkin next bisa ini apa, bisa dipesan gitu.
5: Betul.
4: Open PO dulu.
5: Open PO, iya betul. Itu kita open PO. Kita list dulu, kalau udah banyak baru kita lakukan.
4: Iya benar-benar ya.
5: Dan
4: juga untuk adik sanak galonyo yang masih penasaran untuk rasa, untuk ingin mencoba, gak ingat ya bisa di DM aja di Instagramnya tadi di Seli Halal Mart. Ya, bisa di DM aja, atau mungkin yang lagi di perjalanan ke Bengkulu misalkan kan kita kan juga didengarkan di Palembang, Lampung, Sleman, Jambi. Kalau misalkan perjalanan ke Bengkulu, misalkan kalau nak bercarian oleh-oleh, nah bisa langsung aja ke Inga Seli ya.
5: Iya.
4: Dan Inga, menurut Inga koda untuk apa, selain juga cemilan koyo, cemilan Enggano, apalagi sih yang berpotensi lagi di Enggano gitu.
5: Oh iya. Nah, Tadi saya cerita juga ya, kami kemarin ke UMKM di desa, salah satu desa di Enggano. Jadi kan ternyata tadi sudah ikannya udah nggak diragukan ya, banyak sumber daya. Pisang juga. Kalau emping, nah itu juga emping melinjo. Nah saya nggak bawa tuh ya, kayaknya ada juga emping melinjo. Nah itu juga bisa berpotensi. Iya, terus pisang tadi, tepung pisang. Nah kita bahkan ini lagi soon, mudah-mudahan lancar pengurusannya. Itu ada diekspor juga tuh daun pisang.
4: Daun pisang
5: bahkan di UMKM itu juga ada kelapa buat minyak kelapa. Di Enggano tuh banyak kelapa. Ada minyak kelapa, VCO, virgin coconut oil, kopra dan lain-lain. Briket, akhirnya bikin briket.
4: Nah, itu tadi itu apa? Daun pisang tuh mahal di luar negeri itu enggak?
5: Iya, betul.
4: Iya kan?
5: Iya.
4: Karena mungkin di sana memang orang mata pencariannya ini kali ya, berkebun ya, makanya nanam pisang gitu.
5: Iya,
4: di
5: Enggano.
4: Terkenal kan memang pisang Enggano nih, pisang Enggano enak, enak gitu kan.
5: Betul, betul. Saya juga kan awal-awal emang apa bedanya gitu betul. Tapi ternyata emang emping melinjuknya tuh berbeda.
4: Oh, emping juga beda.
5: Beda.
4: Pisang juga.
5: Pisang juga beda. Jadi kalau dibilang kalau kata orang tuh kan kalau di sini hama itu di darat mudah, itu kan dia harus nyebrang dulu ke pulau, bercandanya gitu ya, jadi
4: ya
5: nyebrang pulau, jadi nggak ada hamanya, makanya kualitasnya
4: gitu.
5: Bagus. Tapi kalau mau tahu lebih, tanya orang pertanian ya loh.
4: Orang-orang di sana kali ya, gimana bisa menghasilkan pisang yang enak katanya kan, pisang Enggano, itu kan terkenal ya pisang Enggano kan. Dan empingnya juga gitu kan. Tapi setahu aku sih, kalau aku sih enak dan enak banget
5: enak.
4: Sih,
5: cuma dua itu ya. Aman berarti.
4: Kalau makanan aman berarti kan. Tapi memang di Bengkulu sendiri kan memang terkenal ya, ini pisang Enggano nih.
5: Iya.
4: Kalaupun di pasar juga kadang-kadang kita beli apa gitu, ini agak agak beda harganya, ini pisang Enggano.
5: Betul.
4: Makanya kadang gak tahu bedanya gitu, karena sama-sama enak aja gitu kan. Nah mungkin kita bisa angkat dulu kok telepon mungkin dari kawan-kawan yang lain di luar Bengkulu. Halo, oh mati, dicoba aja lagi ya, dicoba lagi untuk adik sana galonya yang nelpon di 0736-7321994 atau boleh line WA 0811-7816-544 atau boleh juga DM kita di Instagram di Pro4 Bengkulu. Yang mau tanya-tanya mungkin di mana nak dapetkannya, cak mana cara dapetkannya gitu kan. Nah soalnya saya lah nyicip tuh untuk keripik pisang. Enak. Dan juga untuk Inga sendiri, apa yang seberapa sih peluangnya untuk cemilan Enggano ko bisa menjadi produk unggulan Bengkulu misalkan nantinya gitu.
5: Iya, iya. Jadi saya tuh optimis gitu ya. Jadi waktu juga melamar di Universitas Bengkulu ditanya apa tujuanmu di menjadi dosen Universitas Bengkulu. Saya dengan tegas bilang di Bengkulu ini punya kuliner-kuliner otentik lah yang khas gitu, unik tapi baik untuk kesehatan juga gitu ya, kayak pendap. Sebenarnya di Sela Halmat juga ada pendap, ada baita dan lain-lain juga gitu kan. Tapi memang perlu ada branding atau menginformasikan. Jadi kalau di Palembang tuh pempek, orang pada empek gitu kan. Nah, kalau pendap juga udah tahu sih, tapi masih saya baru tahu pendap tuh di sini gitu kan. Nah, terus yang lain-lain ini kan sebenarnya bisa diproduksi di Bengkulu. Nah, artinya kalau dibilang prospeknya sangat luar biasa sih, bisa dijadikan oleh-oleh khas Bengkulu.
4: Iya, benar-benar ya. Kita coba dulu ya Inga ya.
5: Iya.
4: Halo.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
6: Mas Sisi di Palembang.
4: Sisi di Palembang. Apa kabar? Nah, Inga
5: orang Palembang.
4: Orang Palembang nelpon. Apa cerita?
6: Mau tanya nih yang daun pisang tadi itu gimana cara pembuatannya tuh?
5: Daun pisang. Daun pisang.
4: Maksudnya dikirim.
6: Ya, ini apa kalau
5: usaha.
6: cara bikinnya tuh, terus kalau memesan itu gimana caranya?
4: Memesan ngirim ke Palembang maksudnya?
6: Ya, itu berapa hari proses pengiriman itu?
4: Oh, gitu. Iya. Udah, itu aja Sisi.
6: Ya, kalau keripik-keripiknya aku sudah pernah makan.
4: Oh, enak nggak?
6: Oh, lumayan, luar biasa enak.
4: Wow, pesan lagi dong.
6: Kamu kan pecinta keripik.
4: Iya, sama kita, tos dulu. Oke, terima kasih ya.
6: Oke, terima kasih Mbak, selamat bertugas. Assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana caranya nih Inga untuk kalau misalkan yang Sisi tadi di Palembang mesen apa? Daun
5: pisang.
4: Daun pisang tadi ya. Mungkin yeah, bisa dipaketkan
5: kali yeah, ya. Jadi sebenarnya kalau daun pisang itu kita untuk luar negeri gitu ya. Kalau di Palembang kayaknya banyak daun pisang gitu ya. Tapi
4: mungkin maunya yang ini
5: yang pisang enggak beda gitu ya. Jadi kalau sekarang kita kan kerjasama dengan antar jemput juga. Nah, rata-rata kalau pakai kargo gitu-gitu kita 2 hari 3 hari sampai. Atau kalau memang mau lebih cepat tuh naik travel.
4: Iya.
5: Tuh travel satu hari sampai sore bener, sampai subuh, pagi ya, tuh sampai.
4: Benar.
5: Bisa, tergantung.
4: Gampang, cincai lah itu.
5: Iya.
4: Dia kan enggak busuk ya?
5: Enggak.
4: Tapi biar dia enggak layu gimana?
5: Nah, kita kan ada lagi-lagi. Ini memang lagi riset, maksudnya itu di satu kita cari kualitas daun pisangnya tadi kan yang tidak ada hama dan lain-lain.
4: Iya.
5: Yang kedua, kalau di dalam penelitian itu ada namanya apa MAP, modified, atau bilang tadi kan modifikasi atmosfer packaging. Nah, jadi memang diupayakan kalau kita kan kayak pendap-pendap itu kan tahan cuma 3 hari.
4: Yeah.
5: Tapi ketika divakum dan diberikan treatment atau perlakuan itu bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Iya. Nah, begitu pun dengan daun pisang gitu ya. Tapi sekarang kan memang produknya belum kalau yang daun pisang itu. Kalau memang insya Allah jadi itu launching di bulan Oktober tuh sama UMKM yang ada di Enggano. Nah, tapi sudah ada apa dari dinas atau dari kementerian tuh yang memang yuk kita upayakan selain buahnya daunnya juga iya gitu.
4: Tapi mungkin sementara untuk Sisi tadi yang di Palembang aman, bisa dikirim.
5: Nah, yeah,
4: kirim kemana?
5: Iya, yeah, bisa.
4: Bisa.
5: Request aja.
4: Request aja atau boleh DM untuk cara mendapatkannya tadi katanya ya, boleh DM di Instagram.
5: Instagram bisa.
4: Di mana ya?
5: Saya lihat halal, Mat.
4: Ah,
5: kita juga ada ini juga e-commerce, di Shopee juga ada.
4: Oh,
5: iya.
4: Masuk e-commerce tuh lah gampang, bisa pesan aja ya.
5: Iya.
4: Jadi sekarang itu tidak apa ya, udah ingat kalau dulu misalkan kita kan belum yang namanya terlalu digital-digital banget gitu.
5: Iya.
4: Kan. Tapi sekarang ini udah dipermudahkan semuanya gitu kan. Jadi enggak apa, enggak misalkan susah nian dapatkan itu bisa. Yang penting sabar.
5: Kalau kata orang Palembang tuh belido. Beli apa ado galo.
4: Nah, iya, beli apa ado galo. Inga kola. Inga Seli yo solusinya yo. Jadi iko apa untuk Inga Sisi ko tadi yang ada di Palembang bisa pesan aja tadi langsung yo di DM aja di Seli Halal Mart ko tadi yo untuk pesan mungkin nyoko ndak yang daun pisang
5: Enggano
4: gitu kan. Jadi untuk pengirimannya nanti untuk apa invoice-nya seperti apa, nah DM aja lah Inga Seli ya.
5: Yeah.
4: Nah, ingat tadi juga bahas tentang tepung pisang.
5: Yeah.
4: Nah, tepung pisang kok apa sih Inga?
5: Yeah. Jadi kan kalau kita ketahui tadi kemarin udah pesen keripik pisang atau pisang goreng gitu ya. Nah, jadi kan pisang ini kalau coba kalau kita beli apa pisang segar itu seminggu pas sudah hitam.
4: Yeah.
5: Jadi sebenarnya kalau bikin tepung pisang itu bisa menggunakan tepung yang masih belum matang, kemudian kita keringkan. Nah, di Enggano itu kita ada dua metode. Satu dikeringkan dengan cahaya matahari, sinar matahari. Kemudian juga kalau di jurusan teknologi industri pertanian Universitas Bengkulu, kita punya yang namanya patennya Profesor Yuana, itu YSD UNIP. Jadi kalau dibilang tadi dikeringkan sinar matahari tapi menggunakan alat yang dilapisi dengan UV. Jadi warnanya tetap putih. Nah, yang ketiga itu ada namanya food dehydrator. Nah, food dehydrator itu juga salah satu pengeringan tapi tidak mengurangi nutrisi pada pisang. Nah, jadi bentuknya benar-benar seperti tepung, kayak tepung biasa. Bahkan itu bisa kita campurkan ke bolu, campurkan ke tepung untuk menggoreng, itu bisa.
4: dia ini berbentuk tepung, tapi tepungnya ini terbuat
5: dari pisang. Betul. Jadi gluten free. Kalau tepung terigu kan punya gluten, tapi sekarang lagi happening orang diet atau untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu gluten free. Nah, itu sehat, jadi lebih sehat.
4: Nah, untuk prosesnya sendiri, ingat pisangnya ini tadi udah yang lembek kayak gitu dijemur tadi atau gimana?
5: Yang mentah.
4: Oh, yang mentah.
5: Iya.
4: Yang mentah ini
5: diiris, iya, diiris kecil-kecil.
4: Oh, diiris kecil-kecil. Ya, dijemur.
5: Dijemur, dikeringkan.
4: Dikeringkan.
5: Kemudian di nah, kalau kita tidak punya alat, kalau di situ ada alat penepungan. Jadi pas dimasukkan dia sudah berbentuk tepung.
4: Oh, gitu.
5: Tapi kalau kita masih sederhana, yang sebenarnya manual. Di blender aja bisa.
4: Oh, iya, benar.
5: Diayak terus.
4: Kayak kita bikin kaldu ala
5: iya, disangrai kan rasanya. Bisa. Ya.
4: Bahan-bahannya habis itu udah di blender aja.
5: Iya, di blender di ayam. Kalau di sana karena kita sudah industri lah ya. Jadi kita tinggal memasukkan yang potongan kecil tadi langsung jadi tepung yang halus gitu.
4: Oh, jadi memang bukan pisang yang udah ranum gitu.
5: Bukan.
4: Ya. Memang pisang yang setengah-setengah mengkal gitu ya.
5: Untuk tepung itu dia.
4: Untuk tepung. Jadi diiris gitu kan. Diiris habis diiris dijemur dulu nih.
5: Iya.
4: Dijemur berapa hari misalkan?
5: Lagi-lagi kalau kita pakai food dehydrator dia ada suhu tertentu satu hari bisa. Tapi kalau sinar matahari tergantung cuaca ya. Bisa kalau panas mungkin bisa satu hari dua hari. Kalau itu bisa lebih dari tiga hari.
4: Iya. Mungkin kalau misalkan untuk produksi banyak itu menggunakan mesin kali.
5: Iya, kalau kita mau industri.
4: Iya, tapi kalau misalkan untuk di rumah tangga misalnya mau bikin penasaran gitu kan. Bisa menggunakan sinar matahari.
5: Tapi nah, kalau enggak mau ribet pesan aja di Seli Halal Mart.
4: Nah, iya, lagi-lagi solusinya Seli Halal Mart ya.
5: Iya.
4: Kalau gak mau pusing, enggak mau repot.
5: Iya.
4: Kan, bisa langsung aja. Nah, tapi kayak ingat kok tadi tepung
5: pisang
4: ya kok tadi belum launching ya.
5: Kalau dibilang dari UMKM yang di Enggano itu sudah ada.
4: Oh, udah ada.
5: Tapi soon kan akan masuk ke Seli Halal Mart. Nah, yang benar-benar baru kita lakukan lagi itu adalah daun pisang tadi.
4: Oh, daun pisang tadi.
5: Ya, jadi kalau daun pisang masih trial lah kalau bilang tadi dikirim keluar. Mm-mm. Nah, kalau tepung pisang udah bisa dipesan.
4: Iya.
5: Tapi lagi enggak bawa aja.
4: Oke. Yang penasaran nak coba ya langsung aja lah ya. Tapi kalau misalkan kok ingat untuk yang daun pisang tadi kan ini produk baru nih.
5: Iya.
4: Produk baru tapi udah ini ya, maksud aku udah ada ini prosesnya ya.
5: Ada prosesnya dan sudah ada yang mau pesan kalau dibilang.
4: Oh, udah ada yang mau pesan.
5: Jadi tadi mungkin saya sharing sedikit gitu ya. Mm-hmm. Kemarin saya kenal salah satu UMKM yang ada di Enggano. Mm-hmm. Nah, dia tuh ditelepon langsung ke Jakarta. Bapak Zakaria itu ya. Nah, Bapak Zakaria salah satunya di request lah dari pihak kementerian mungkin ya, saya lupa.
4: Yeah.
5: Dari Jakarta bilang, "Coba kami memesan itu." Tadi kan kalau daun pisang itu kan untuk diekspor. Tapi kan harus ada standar kalau diekspor, enggak kayak kita jual tanpa standar gitu. Iya.
4: Jadi itu memang masih proses.
5: Masih proses.
4: Ya? Masih proses ya.
5: Mohon doakan.
4: Amin. Tapi kalau mau yang luar daerah mungkin bisa ya ini.
5: Bisa kita
4: karena
5: siapkan.
4: Karena ini kan memang untuk mempersiapkan untuk ngirimnya
5: keluar negeri. Iya, keluar negeri betul.
4: Biar kita terkenal juga udah ingat Bengkulu kan.
5: Betul.
4: Dan pisang Enggano katanya.
5: Iya.
4: Kan? Dijual di minimarket.
5: Oh iya, saya cerita sedikit juga. Kemarin saya ke Cina. Ini saya bawa.
4: Oh.
5: Terus saya bilang ini Enggano. Saya bilang ya dari Bengkulu, saya bilang dari Pulau Enggano. Dan saya cicipin ke lauseknya di situ.
4: Apa ininya, testimoninya?
5: Nah, kalau dibilang kan dia mau masak kan. Jadi kalau kemarin di Cina itu, ya dibilang ya keren. Dia bilang, oh ternyata di Indonesia kemasannya udah keren-keren. Dia bilang gitu. Terus sama tadi pertanyaan kayak, ini bisa langsung saya makan? Dimasak dulu, saya bilang. Iya.
4: Karena mungkin kan udah diasap nih, udah mateng gitu kan, ternyata belum kan?
5: Belum.
4: Jadi kalau misalnya proses pengasapan ini kayak setengah gitu ya, Inga ya?
5: Sebenarnya setengah matang. Sebenarnya sudah matang. Tapi saya saran, jadi kalau baru-baru benar-benar matang, baru misalnya baru buka dari lemari pengasap, itu boleh kita makan.
4: Boleh.
5: Tapi kalau kita diamkan dulu kan ya kita khawatir ada mikroba mungkin kan gitu. Atau ya dingin gitu kan, mending kita sajikan dengan hangat.
4: Ya, biar aman, nyaman dan enak juga dimakan.
5: Betul.
4: Ya. Tidak terasa ingat sudah di penghujung untuk di apa acara kita di Belajar Sumbako. Ada dak Eko apa misalkan pesan yo untuk adik sana galonyo yang apa yang mau berkunjung ke Bengkulu mungkin yang mau pesan juga cemilan dari Inga ko, nah silakan.
5: Oh ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita bilang, nah saya tuh selalu bilang gini, kalau kita buat usaha, kalau kita membuat sesuatu ide, itu cari dulu masalah. Nah, masalah itu kan kalau kita bisa memecahkan solusinya, makanya kita bisa bermanfaat. Itu pertama. Ya, jadi jadilah pengusaha atau membuat ide produk itu yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi awalnya ikan asap sama ikan asin ini ditemukan ada mengandung formalin dan mengandung bakteri. Nah, artinya kita harus mengganti menjadi ada kok yang alami dan lebih sehat, muncullah produk ini. Nah, yang lain tuh juga gitu kan. Nah, artinya kalau di Bengkulu pengusahanya atau yang berkecimpung di usaha kuliner apapun itu gitu kan, intinya bukan hanya cuan.
4: Bener.
5: Nanti cuan juga dapat gitu ya.
4: Nyusul.
5: Tapi dengan kita memberikan manfaat, memberikan sesuatu kemudahan, itu insya Allah gitu kan usahanya bisa ya lancar. Dan ya tadi apa namanya itu diberikan kemudahan. Jadi jadi jangan ragu menghasilkan produk-produk ya lokal, kita bilang tadi yang berkualitas. Kenapa? Karena produk lokal ini kalau bukan kita yang memamerkannya, yang nge-brandingnya siapa lagi? Kayak kalamansi, saya punya kalamansi. Itu coklat kalamansi kerjasama dengan mitra juga.
4: Coklat.
5: Itu coklat kalamansi.
4: Iya. Nanti kita cerita lagi
5: ya. Boleh.
4: Unik kayaknya ya, coklat kalamansi. Aku taunya itu jeruk kalamansi.
5: Jeruk kalamansi jadiin sirup. itu ya kayak saya kalau kalamansi kan biasa. Saya campur dengan garam Himalaya dengan madu. Itu kan orang lebih sehat. Terus tadi yang karena coklat itu sangat manis, kita tengah-tengahnya kita kasih selai kalamansi. Jadi pas manis dan asam. Itu saya cobain juga dengan dosen di Cina. Dan dia suka gitu.
4: Bentuknya cairan atau kayak permen gitu?
5: Kayak permen. Jadi
4: kayak permen. Jadi tinggal seduh gitu ya.
5: Enggak diseduh. Kayak kita buka biasa, terus kita makan.
4: Oh gitu.
5: Dibungkus aluminium foil. Bisa pesen gitu. Juga.
4: Bisa pesen juga. Ini unik ya.
5: Iya, karena itu karena khusus Enggano jadi bawanya Enggano nih.
4: Benar.
5: Iya. Ya.
4: Kayaknya boleh tuh main-main ke
5: boleh.
4: Selly Halal Mart.
5: Boleh.
4: Oke, terima kasih.
5: Ingat sama-sama Mbak Vivi. Amin. Sukses juga.
4: Dan juga untuk adik sana yang ada di Palembang, Sungai Liat, Lampung, Jambi, jangan lupa berkunjung nanti bawa oleh-oleh dari Enggano ini ya.
5: Betul.
4: Ke Selly Halal
5: Mart.
4: Oke. Terima kasih Inga dan
5: sama-sama.
4: Juga terima kasih untuk yang udah mendengarkan kita juga di RRI Pro 4 Palembang, Jambi, Sungai Liat dan juga Lampung. Kita jumpa kembali di siaran Budaya Belajar Sumba berikutnya. Sampai jumpa.
7: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Lesia Bengkulu Tengah memastikan akan membuka kuota lebih dari 1.000 sambungan air baru secara gratis bagi masyarakat. Di mana program ini dapat direalisasikan setelah usulan anggaran sekitar 12 miliar rupiah dalam APBN tahun anggaran 2027 disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Disampaikan oleh Direktur Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah, Mofizar Apriandi, di mana penambahan sambungan baru tersebut merupakan bagian dari perluasan jaringan sistem penyediaan air minum atau SPAM Benteng Kobema. Perluasan jaringan akan menyasar sejumlah rumah di Kecamatan Pondok Kelapa, khususnya wilayah yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Di mana besarnya anggaran yang diusulkan memungkinkan pembangunan jaringan sekaligus juga penambahan sambungan baru bagi masyarakat di wilayah sasaran. Dengan adanya perluasan tersebut, akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih di kawasan yang selama ini membutuhkan jaringan baru diharapkan semakin mudah. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru, dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian Lenggang Patah Sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan Lenggang Patah Sembilan Tunggal dan Ganda. Sedangkan pada tarian Lenggang Patah Sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan.

0: Praja Kota Bengkulu menegaskan penegakan peraturan daerah termasuk penertiban juru parkir dilakukan secara bertahap dengan mendepankan pendekatan preventif dan humanis. Kasatpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang yang mengatakan petugas ini tidak langsung melakukan tindakan terhadap pelanggaran. Setiap penertiban terlebih dahulu diawali dengan sosialisasi, teguran, dan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan. Di mana penertiban juru parkir di Kota Bengkulu memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran. Aturan ini salah satunya mengatur bahwasannya petugas parkir yang diperbolehkan menjalankan tugas itu adalah mereka yang namanya tercantum dalam surat perintah tugas. Dan selanjutnya di sana, di mana ketentuan ini keberadaan SPT menjadi penting untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas suatu titik parkir, sekaligus juga mencegah adanya pihak yang menguasai atau mengambil keuntungan dari lokasi parkir tanpa menjalankan tugas sebagai juru parkir. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rrd.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRD Digital, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di sana di Berendo Siang untuk hari Iko. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Sama Sisi di Palembang.
0: Sama Sisi di Palembang. Halo, apa kabar Sisi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Gimana kabar di sana di Palembang?
1: Kabarnya masih kekeringan nih.
0: Memang masih kemarau ya sekarang ya. Mau request lagu apa sih Sisi?
1: Lagunya dipilihkan atau pilih sendiri?
0: Pilih sendiri boleh.
1: Ini kura-kura dalam perahu dari Lestira.
0: Kura-kura dalam perahu, oke. Okay.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Oke, okay, salamnya buat semua aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sih. Rompe Bengkulu FM 91,7 MHz, suara budaya.
0: Oke, di sana tadi satu requestan dari Sisi yang ada di Palembang. Terima kasih sudah gabungan dan sudah request kura-kura dalam perahu dari Lesti. Sebentar lagi ya, mungkin setelah jam 4 nanti bakal langsung kita putarkan. Dan untuk sementara kita dengarkan dulu satu lagu dari Dua Anggrek, Cikini, Gondang Dia.

0: sana, anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriati mendorong penguatan digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu. Hal itu disampaikannya dalam workshop pendidikan Direktorat SMA bertema implementasi digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar yang digelar pada Sabtu 12 September 2026 di salah satu hotel berbintang di pusat kota Bengkulu. Dewi mengatakan perkembangan teknologi digital yang berlangsung cepat membuat pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan tidak lagi sekedar pilihan tetapi telah menjadi kebutuhan. Informasi selanjutnya, sana Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengunjungi Masjid Jami' bersejarah Bengkulu. Kunjungan tersebut menjadi momen untuk memperkenalkan sejarah dan nilai keislaman yang melekat pada masjid bersejarah tersebut. Kunjungan berlangsung sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 13.15 waktu Indonesia Barat dan diterima Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau Fuad Win Fatmawati Soekarno Bengkulu, Wira Hadi Kusuma, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Masjid Jami' Bersejarah Bengkulu turut mendampingi rangkaian kegiatan dalam kunjungan. Untuk informasi selengkapnya dari sana bisa baca di laman rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Oke, di sana itu satu lagu dari Lesti, Kura-kura dalam Perahu. Dan selanjutnya di sana kalau masuk lagi request melalui WA Prompe. Aduh, Riko Tanapata yang hadir di joget kita Melah Bedangdut di sana ya, kini namanya. Apa kabar dong Riko? Semoga selalu terkabar baik dan terus semangat ya. Dengar Riko request lagu dangdut bahasa Minang Gadih Barana Duo dari Amak Lisa. Dan juga ada salam ke di sana. Salamnya untuk Ayah Puput Dongayanto di Benteng, Hamzah Yusuf di Jambi, Sisi di Palembang yang baru aja naik di sana ya, dan Mak Dadang dan untuk adik sana segalonya. Oke, dengar Riko, kita carikan dulu lagunya ya di playlist kita. Sambil nunggu adik sana yang lain juga, kalau lagi ada request-request kan, sambil kita tunggu. Kita dengarkan satu lagu itu dari Denny Caknan, Tunggal Eka.

Oke, di sana itu di satu lagu dari Denny Caknan Tunggal Eka. Dan selanjutnya kita bakal beralih untuk mutarkan requestan dari Donga Riko yang ada di Tanah Patah tadi. Amalisa Gandhi Baranadua.

Ya, itu tadi satu lagu dari Amat Lisa Gadiah Beranak Duo. Dan kita berlanjut ke requestan selanjutnya di sana. Aduh, ya masuk lagi request. Aduh, Mama Kembar yang ada di Pagar Dewa. Apa kabar kau, Mama Kembar? Semoga selalu sehat dan semangat selalu. Oke. Dan Mama Kembar ku request lagu Goyang Nasi Padang dari Doang Krea di sana. Dan salam-salam juga untuk adik sana segalanya. Karena belum ada masuk lagi request, langsung aja kita dengarkan bersama Doang Krea, Goyang Nasi Padang.

Ya, di sana dari satu lagu dari Fauzana Tungke membawa Rabah. Dan selanjutnya kalau ada masuk requestan lewat WA di sana, ada Seza dari Ilir Talos Luma. Apa kabar dengan Seza? Semoga selalu sehat lah ya, dan pokoknya selalu semangat, dan kita joget tipis-tipis petang hari kok. Kecengnya Seza kok, dia ndak request lagu Muara Kasih Bunda di sana, dan juga ndak ada salam-salam ya. Request aja dan langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama. Muara Kasih Bunda dari Luciana Jelita Adela.

0: para sa kalangka.
1: Muara Bintang, Happy Asmara.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompat FM.
1: Di sana Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah memastikan akan membuka kota lebih dari 1.000 sambungan air baru secara gratis bagi masyarakat. Program tersebut dapat direalisasikan setelah usulan anggaran sekitar 12 miliar dalam APBN tahun anggaran 2027 disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktur Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah Mofizar Apriandi jelaskan penambahan sambungan baru tersebut merupakan bagian dari perluasan jaringan sistem penyediaan air minum atau SPAM Benteng Kobema. Perluasan jaringan akan menyasar sejumlah rumah di Kecamatan Pondok Kelapo, khususnya wilayah yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Informasi selanjutnya di sana, berdasarkan data dari Samsat, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Bengkulu Utara masih menjadi perhatian. Pertanggal 29 Agustus 2026, sebanyak 89.293 unit kendaraan masih tercatat memiliki tunggakan pajak. Sementara itu, sejak tanggal 1 September 2026, pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan kebijakan non-efektif sementara bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama 10 tahun atau lebih. Khusus di Bengkulu Utara terdapat 52.772 unit kendaraan yang masuk dalam data non-efektif sementara. Kebijakan itu diterapkan berdasarkan surat edaran Gubernur Provinsi Bengkulu dan tercatat dalam database Samsat status non-efektif sementara bukan berarti kewajiban pajak dihapus. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita jam 5 ikut tadi ya di sana menutup requestan. Jadi bagi di sana yang lagi enggak request, mungkin besok di Melah Bedangdut bisa balik request lagi ya di sana. Dan Melah Bedangdut petang hari ikut di Brando petang saya tutup, tapi tetap bakal saya putarkan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya.
2: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.

0: Ada dong make a wish buat kita.
1: Ya, aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti kita yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Grupa FM.
1: Kabar kita.
2: Di sana penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS semakin meluas di Provinsi Bengkulu seiring meningkatnya transaksi pembayaran digital di masyarakat. Berdasarkan data perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, jumlah penggunaan QRIS kini telah mencapai 319.580 pengguna. Selain jumlah penggunanya, pertumbuhan juga tampak dari jumlah pelaku usaha yang menyediakan QRIS sebagai metode pembayaran. Tercatat sebanyak 258.272 merchant telah menggunakan QRIS di Bengkulu atau meningkat 24% dibandingkan periode yang sama. Peningkatan penggunaan tersebut turut mendorong aktivitas transaksi melalui QRIS di daerah dan volume transaksi tercatat mencapai 62,5 juta transaksi dengan total nominal transaksi sebesar 5,8 triliun rupiah. Info selanjutnya di sana, Kemendikbangga atau BKKBN memperkuat manajemen rantai pasok alat dan obat kontrasepsi atau Olokon untuk menjamin ketersediaan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan tool atau tool kuantifikasi kebutuhan dan optimalisasi aplikasi sistem informasi rantai pasok Olokon atau disingkat Sirika di Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang mendapat dukungan United Nations Population Fund atau UNFPA berlangsung 8 hingga 11 September 2026. Pelaksanaan juga melibatkan Direktorat Bina Akses Pelayanan KB Kemendikbangga atau BKKBN bersama unsur pusat dan pemangku kepentingan di daerah. Kegiatan di Bengkulu mencakup fokus group discussion atau FGD, wawancara mendalam serta kunjungan ke gudang, Olokon dan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan dari sana sebentar lagi kita bakal memasuki waktu ibadah sholat maghrib dan kita bakal beralih sementara ke lagu-lagu bernuansa islami.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Prompat RRI Bengkulu.

terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Bengkulu adalah provinsi yang kaya akan hasil lautnya yang melimpah, sektor perkebunan yang luas, serta budaya yang beragam karena dipengaruhi oleh suku-suku berbeda, yakni kebudayaan suku Rejang, suku Serawai, dan suku Lembah. Bengkulu memiliki kerajinan tradisional batik kain besurek, atraksi musik dol, kerajinan kulit lantung, dan lainnya yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian warisan budaya serta turut memperkaya hazanah budaya di Indonesia. Banyak hal yang membuat kita bangga akan Indonesia. Ragam budaya, adat istiadat, kesenian, dan masih banyak lagi. Tentunya, itu merupakan kekayaan negara kita tercinta.

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, Ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Trompare FM.
1: Kabar kita.
2: Di sana dampak erupsi Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu setelah abu vulkanik terbawa angin ke arah barat daya hingga mencapai wilayah tersebut. Berdasarkan pemantauan BMKG, sebaran abu vulkanik pada ketinggian hingga 50 ribu kaki bergerak ke arah barat daya dan mencakup sebagian wilayah Bengkulu. Pelaksana tugas Kepala BPBD Provinsi Bengkulu Christian Hermansyah mengatakan tiga wilayah yang terdampak dan menjadi perhatian saat itu yakni Kabupaten Gaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Pulau Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan informasi dari tim di lapangan, masyarakat di Pulau Enggano bahkan dilaporkan mengalami iritasi atau rasa pedih pada kulit setelah terkena abu vulkanik. Kondisi tersebut membuat masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama ketika sebaran abu masih terjadi. Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diminta menggunakan masker untuk mengurangi resiko paparan abu vulkanik yang terhirup. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

0: pantai ini bersih, lautnya biru, hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 4 FM

0: Boy.
1: Hey.
0: Apa yang kau bawa tu?
2: Undap-undap cak risau juga kau.
0: Apa itu tu? Ha? Guci. Dampak dari mana undan kau kau?
3: Lah, cik kau jangan kencang-kencang, cik. Saya kau nemu kau di kebun tu na. Pas cangkul, nemu benda sebuah kau. Tengok cik, ada mangkuk. Guci. Kita jual lah.
2: Jangan-jangan peninggalan sejarah dinasti zaman dulu itu.
4: Ah, padek itu berarti, cik.
3: Kalau ikut barang antik, pastinya mahal.
0: Kita bawa ke dinas pariwisata dan kebudayaan aja.
3: Lah. Janganlah. Lah diambilnya ke orang tu.
0: Biar pacar diteliti. Ke arkeolog namanya tu. Kita sebagai warga negara yang baik harus ikut menjaga benda cagar budaya.
3: Ay, cik, kau dah padek lah.
0: Adalah. Kelak saya bandar.
4: Nian.
0: Iyo.
4: Bandar apa tapi?
0: Sate kojek jadi layak.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91.7 FM Radio Prambor Bukuru, hadir di sana. Selamat malam di sana, walaupun kita masih di beranda petang ya. Karena kita masih ada sekitar setengah jam lebih kurang dikit di sana. Dan apa kabar di sana? Semoga terus semangat ya. Masih jam 7:30, kok belum ngantuk kan di sana kan? Apalagi kita yang beragama Islam ya, pasti berwujud tadi azan dan menjalankan ibadah sholat isya. Dan aku ngomong-ngomong di sana tentang kebiasaan kita sehari-hari, di mana ada kita kok di rumah kok ada yang pakai kloset duduk dan ada juga yang pakai kloset jongkok kan. Ternyata hal itu bukan sekedar soal kebiasaan aja di sana dalam memilih kloset, tapi juga berkaitan dengan posisi tubuh saat buang air besar atau BAB. Keduanya kok memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dari kita masing-masing. Untuk urusan proses BAB ku, kloset jongkok memiliki keunggulan karena posisi iku sudut antara rektum namun itu dan anus lebih lurus. Kondisi tersebut bisa membantu feses kita keluar lebih mudah dan mengurangi kebutuhan ngedan nanti sana ya. Dan hal itu juga diperkuat oleh penelitian iku yang membandingkan posisi duduk dan jongkok pada 28 orang sehat. Jadi dari penelitian tersebut menemukan posisi jongkok membutuhkan tekanan mengedan lebih rendah dibandingkan posisi duduk di sana. Tapi kloset duduk bukan berarti lebih buruk untuk segala orang juga ya, karena ada juga penelitian yang menyebut posisi jongkok berpotensi membantu pengosongan usus, sedangkan kloset duduk lebih nyaman bagi kelompok tertentu. Kelompok yang dimaksudkan antara lain adalah lanjut usia atau mereka yang memiliki keterbatasan gerak pada lutut dan tungkainya. Pada kondisi tersebut, memaksakan posisi jongkok tuh justru bisa meningkatkan beban pada sendi dan membuat tubuh menjadi kurang stabil. Nah, itu ternyata di sana bisa kita pilih-pilih ya di sana ya, tergantung kebutuhan dan kondisi kita di rumah. Tidak selalu yang jongkok lebih baik atau yang duduk lebih baik, itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau di sana sendiri di rumahnya biasanya pakai yang macam mana?

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Prompar FM. Prompar FM. Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Radio Propon Bengkulu, di sana selamat malam. Hari kul menunjukkan pukul 19.55 waktu Indonesia Barat, di mana kebersamaan kita di Berendo Petang sebentar lagi bakal berakhir di sana. Dan jangan lupa gabungan yo, jam 8 sampai jam 10 iko. Kita ada di Senandung Bumi Merah Putih di Kawanike, Inga Miranti dan juga Kak Sophia di sana ya. Oke lah kalau begitu, saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana. Sekali lalu, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Prompat FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik senak segalonyo, balik lagi ke saya Inga Miranti yang bakal ngawani adik senak segalonyo di Senandung Bumi Merah Putih. Dan kali ini saya tidak sendiri, pastinya kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelum itu, untuk adik senak segalonyo yang mungkin tak gabungan ke kami, bisa gabungan ke kami melalui layanan telepon di 7321994. Sekali lagi, di 7321994. Atau kalau ada juga yang nak gabungan melalui layanan WhatsApp, bisa di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Untuk ada sana segalanya yang nak komen-komen, mungkin bisa komen-komen di kolom live streaming di channel YouTube kami di RRI Net Bengkulu. Nah, tapi ada sana segalanya kali ini kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Untuk malam ini kita bakal bahas tentang tema budaya, bahasa, dan cara Gen Z bercerita. Nah, pasti ada sana segalanya penasaran siapa narasumber kita, dan kalau kita bakal kenalan ke narasumber kita yang malam ini yang luar biasa udah datang jauh-jauh ke RRI Pro 4 Bengkulu. Tapi sebelum itu, adik sanak segalonyo, kita dengarkan dulu ada satu lagu yang bakal mengudara di ruang dengar adik sanak segalonyo dari Sekundang Setungguan.

0: Rendo Malam, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Sebenarnya itu 0,7 RRI Pro4 Bengkulu, suara budaya Nusantara. Ada sana segalanya, balik lagi ke saya dan Cak Yang lah. Saya omong tadi kalau malam Miko kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Ini ada Donga Satria Febrian Rifanda. Oke, boleh disapa dulu adik sanaknya Donga?
2: Baik, terima kasih Kak Miranti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat RRI Pro4 dimanapun okay. Berada di rumah, lagi dengar-dengar di mobil ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Satria Febrian Rifanda, atau biasa teman-teman bisa panggil Rian, lebih singkatnya Rian.
1: Oke, jadi Cak ini dong, kalau di RRI Pro4 ini manggilnya kita adik sana.
2: Oke, adik sana.
1: Itu sapaan sayangnya untuk pendengar. Nah, tadi udah perkenalan yo Donga Rian. Donga Rian udah perkenalan, tapi kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Donga?
2: Untuk kesibukan ya, baik. Kalau untuk kesibukan sehari-hari ini kuliah, terus juga beberapa organisasi, mengikuti organisasi komunitas, lalu diselingi juga pekerjaan yang freelance lah kata sekarang. Terus sambil juga ngebantu ngelola usaha.
1: Masya Allah, pewaris sih kaya.
2: Amin.
1: Oh, kalau boleh tahu untuk kegiatan komunitas dan organisasi tadi apa tuh dong kira-kira?
2: Yang saya ikuti itu pertama ya, di tahun 2023 saya mengikuti yang namanya Organisasi Putra Putri Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Okay. Terus di tahun 2025 itu saya mengikuti Duta Bahasa Provinsi Bengkulu, dan juga saya baru join di komunitas namanya Ruang Tuntas.
1: Wow.
2: Terus juga masih juga join walaupun sudah selesai dari organisasi kampus, masih tetap masuk di dalam perlibatan kampus juga.
1: Oke, membantu adik-adik ya.
2: Iya benar, mengabdi.
1: Mengabdi dengan kampus tercinta. Oke nih, sebelum kita masuk nih Donga Rian ke topik pembahasan kita yang hangat malam Iko, malam Minggu ya. Kita apa yo, kita kenalan dulu lah lebih dalam dan lebih jauh kalau kece anak muda sekarang tuh. Nah, kalau seandainya nih Donga diminta mendeskripsikan lah yo bahasanya, mendeskripsikan diri Donga dengan tiga kata, apa itu?
2: Tiga kata ya.
1: Oke.
2: Tiga kata pertama, deskripsikan saya ya. Pertama itu unik.
1: Unik.
2: Terus hal baru jadi dua ya.
1: Dua.
2: baru, unik, baru dan semangat.
1: Oke, itulah suko mengabdi dan ikut komunitas tadi ya. Karena suko hal-hal baru.
2: Hal baru, benar.
1: Banyak menemukan hal-hal baru. Tapi ini tadi kan dari yang Donga sampaikan tadi, kalau Donga itu pernah terlibat di Duta Bahasa ya.
2: Iya, benar.
1: Dan pariwisata apa tadi? Kebudayaan.
2: Kebudayaan
1: nih. Nah, menurut Donga sendiri sih, sejauh mana sih dunia bahasa sama budaya lah ya, akhirnya jadi bagian dari perjalanan hidup Donga?
2: Untuk bahasa dan budaya, itu sebenarnya berdekatan di keseharian-keseharian kita. Kita menggunakan bahasa, kita pakai bahasa Bengkulu kan. Kita adik sana pakai bahasa Bengkulu, dan bahasa Bengkulu itu merupakan suatu budaya. Jadi keseharian-harian itu sebenarnya kita tuh menerapkan budaya dan juga mengimplementasikan bahasa. Nah, bahasa apa yang kita gunakan di daerah, yaitu bahasa Bengkulu. Kalau budayanya apa, itu tadi budayanya dalam bentuk bahasa. Jadi budaya dan bahasa itu sangat berdekatan lah, adik kakak gitu ya. Bukan walaupun dia definisi yang berbeda, namun bermaknanya hampir sama menurut saya.
1: Oke nih, nah kalau menurut Donga sendiri kan kalau kita ngomongin Gen Z ya dong, ayo. Kan ya, Gen Z itu sering gunakan bahasa campur-campur kan.
2: Iya betul.
1: Dan sekarang kan lah ada banyak bahasa-bahasa yang dikeluarkan dengan Gen Z kan.
2: Asli,
1: yang
2: asli.
1: Mungkin kadang-kadang itu nganut juga dari bahasa luar nih dong. Nah siapa tanggapan dong tentang Gen Z yang mungkin FOMO lah. Misalnya kayak indeks ekonomi dan lain-lain kan banyak kan.
2: Yep.
1: Bahasa-bahasa yang
2: orang
1: memang
2: hep.
1: Iya orang hep dan lain sebagainya. Cuman sih tanggapan Donga sebagai orang yang pernah jadi bagian dari duta bahasa.
2: Oke, tanggapan saya ya. Yang dari bahasa sendiri itu sebenarnya ada tiga cara bangun bahasa. Yang pertama, kita mengutamakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan bahasa kesatuan negara ya. Jadi seluruh provinsi, seluruh negara Indonesia ini, seluruh provinsi di Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia. Terus kita punya bahasa daerah. Jadi setiap masing-masing daerah tuh punya bahasa yang khas sendiri ya. Terus juga lestarikan bahasa daerah. Nah, terakhir baru menguasai bahasa asing. Jadi kita tuh sebenarnya boleh pakai bahasa slang, bahasa ke dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita harus posisikan diri kita tuh sebagai apa sih gitu. Nah, apakah kita menghadiri kegiatan formal atau kita ngobrol sesama kawan gitu, nah kan. Jadi tapi dalam hal ini tuh dari pandangan saya juga bahasa daerah tuh memang memudar ya, karena masuknya bahasa-bahasa kayak orang hep, indeks ekonomi gitu, Gen Z gitu. Apalagi bahasa-bahasa baru tuh selalu muncul gitu. Jadi orang-orang kok bahasa Indonesianya
1: gak berkurang.
2: Mulai ya sudah mulai berkurang, terus juga bahasa daerahnya apalagi gitu, nah kan. Padahal bahasa daerah itu harusnya bangga ya sih menggunakan bahasa daerah, karena ya ini ciri khas gitu lah gitu. Nah, cak mana kalau kita ngomong di luar gitu, di misal di provinsi lain, kita lah nampak, oh ini orang Bengkulu gitu.
1: Ini Sumatera.
2: Iya Sumatera gitu. Nah, oh ini orang Bandung, Jawa gitu. Jadi cak ya udah lah nampak dalam ciri khas diri khas itu tuh ada di bahasa gitu, dalam diri kita gitu. Nah, kan emang boleh pakai bahasa Inggris tapi menguasai, bukan dalam hal yang sangat menjiwai lah gitu.
1: Okay.
2: Tapi namanya juga perkembangan zaman ya, maksud itu dengan selalu cepat, apalagi di zaman digital ini kan, itu tuh tergerusnya langsung bahasa itu sangat lumayan
1: cepat.
2: Perlahan ini takutnya ya, di kedepannya bakalan luntur bahasa ini kalau kita sebagai generasi muda sendiri, generasi Z tuh tidak sadar gitu. Nah, jadi kita harus sadar juga sih, walaupun kita menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari, kita sesuaikan tempat dong gitu. Nah, kalau misalnya formal kita gunakan bahasa apa tuh gitu. Nah, ngobrol di rumah pakai bahasa apa gitu kan.
1: Oke nih, menurut Donga nih kan Gen Z itu kan mudah menyerap bahasa asing itu kan, karena sekarang itu tidak bisa tutup mata gitu kan, udah
2: ya, betul.
1: Di era modern, udah banyak teknologi, udah canggih-canggih lah. Dan saya tuh dong pernah dengar beberapa statement lah orang-orang yang ngatakan kayaknya kalau Gen Z itu dianggap lebih ke merusak bahasa lah, karena sering menggunakan bahasa-bahasa yang itu tadi yang tidak sesuai lah dengan gitu kan, sering dicampur baurkan lah yo bahasa-bahasanya. Nah, menurut Donga sendiri setuju tidak sih dengan anggapan itu kalau Gen Z ini ternyata merusak bahasa?
2: Baik, ngomong setuju agak berat ya. Karena gini, ngapa ciri khasnya tadi unik? Gen Z ini sebenarnya unik gitu kan. Dia membawa perubahan lah dari kita lihat kan gitu. Jadi kayak ada hal-hal baru masuk gitu, nah hal-hal budaya-budaya baru yang masuk gitu kan. Namun itu tadi namanya juga bahasa itu kan budaya itu kan di terus menerus ya gitu, nah kan. Jadi dari Gen Z sendiri, walaupun dia tuh unik, lucu kan, ya setuju sih, tapi itu kita tuh harus posisikan diri kita, jangan terlalu over gitu. Karena kalau over ibarat mungkin saya memikirnya perlahan dunia ini, kita dijajah dengan menggunakan hal-hal yang modern, bukan yang hal-hal perang gitu. Nah,
1: oke, jadi disakitin secara lembut ya.
2: Iya.
1: Kita tidak sadar. Lembut,
2: kita tidak sadar, tapi perlahan, bahasa kita di masuk, bahasa luar masuk nih ke kita gitu. Perlahan-perlahan. Jadi dengan tidak sadar kita ini dijajah dengan zaman yang modern, bukan zaman yang perang gitu.
1: Dijajahnya bukan itu yo.
2: Berdarah-darah iya, bukan, tapi menghilangkan budaya dan bahasa ini tadi.
1: Tapi memang kan untuk menghancurkan negara itu kan menghancurkan generasi mudanya. Kece-nya cak itu. Oke, kalau menurut Donga nih, apa yo? Kan Donga itu sekarang masih tidak di duta bahasa Donga?
2: Sekarang masih dong, masih tetap masih, walaupun misalnya kita mengabdi cuma 2025, tapi harus apa ya namanya itu? Ya, mengabdi selamanya juga.
1: Oke, itu berarti kalau duta bahasa itu kan bagian dari apa ya? Kerjasama dengan apa sih?
2: Balai bahasa.
1: Balai bahasa kan, ya. Kerjasama berarti itu beriringan lah ya ibaratnya bahasanya kan, duta bahasa dengan balai bahasa. Nah, kalau dari Donga sendiri nih, cara Donga untuk mengajak atau melestarikan bahasa lah selama jadi duta bahasa tuh, ada tidak trik atau tips and triknya lah?
2: Oke, untuk melestarikan bahasa sih, kalau dari saya sendiri itu, ini kita melestarikan bahasa daerah berarti kan? Nah, bahasa daerah sendiri kita harus sering-sering pakai bahasa daerah lah, ngobrol bahasa Bengkulu. Terus toh juga kita orang Bengkulu, tapi di Bengkulu masih banyak dialek-dialek bahasa gitu.
1: Yeah.
2: Nah, coba sekitar kita tuh walaupun dia orang Bengkulu, bisa bahasa Rejang.
1: Bisa
2: dong. Jadi tipsnya pertama pasti sadar. Sadar.
1: Harus sadar dulu ya.
2: Sadar.
1: Itu nomor satu.
2: Karena kalau tidak sadar mungkin ya enggak tahu ya apa yang terjadi. Terus sering-sering pakai, sering-sering
1: digunakan.
2: Sering-sering digunakan, sering-sering kalau bisa, kalau misalnya bahasa Inggris itu diselengkan dalam kehidupan sehari-hari, ya udah bahasa daerah aja yang diselengkan gitu. Nah.

0: maksudnya kuis lah.
1: Okay, kuis kusener.
0: Pake bahasa daerah. Okay. Dan itu di story di Instagram. Nah, kawan-kawan ini excited untuk menjawab kuis-kuis itu. Terus ada yang request nih, Kak, buat lagi lah, gitu. Seru juga nih. Gitu. Nah, aku baru tahu loh kalau bahasa daerah ini tuh, bahasa Bengkulunya tuh itu yang benar gitu. Nah, atau bahasa Indonesia juga gak apa. Jadi hal-hal sekitar kita tuh sebenarnya bisa kita implementasikan untuk melestarikan suatu bahasa daerah ini tadi.
1: Berarti gitu. Lebih ke game ya kalau kuis tuh ya bahasanya.
0: Iya, kita ikuti ke perkembangan zaman sekarang. Apa sih yang viral? Ah, kita bisa gunakan gitu. Nah, kalau misalnya viral joget, ya buat apa yang
1: gerakan bahasa.
0: Intinya gen sekarang nih kalau menarik pasti FOMO.
1: Iya, karena kan Gen Z itu suka FOMO-an ya, kan. FOMO. Tapi nih Donga.
0: Apa tuh?
1: Ngomong-ngomong nih kalau misalnya kan kita kan bahasa kesatuan gitu bahasa Indonesia
0: ya,
1: kan
0: benar.
1: Itu dan kalau untuk formal biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa baku kan. Nah, apa yo? Contohnya aja yo yang mungkin banyak nih anak muda yang tidak tahu kalau ternyata gawai itu bahasa baku dari handphone. Okay. Cak mano kalau untuk hal-hal yang cak itu?
0: Oke. Okay. Tentu sebenarnya butuh adaptasi. Selama aku menjadi duta bahasa juga, walaupun aku di duta bahasa itu juga masih tahap belajar dong. Belum kita yang langsung
1: jadi hebat.
0: Oh iya, langsung tahu juga kamus dari bahasa Indonesia gitu kan. Aku juga tetap belajar gitu, belajar terus belajar gitu. Terus harus tahu mentahu gitu. Terus melihat di acara-acara itu sebaiknya memang kita kasih tahu loh kalau misalnya gawai itu dalam penggunaannya adalah
1: handphone
0: gitu. Jadi oh teman-teman tahu, wah nggak apa-apa kok kita edukasi sedikit gitu, diselingin edukasi daripada ngeselingin bahasa yang apa campur-campur gitu tadi kan. Nah, mending kita selingin dikit, teman-teman mohon gitu kan, gawainya disimpan gitu. Gawai yang dimaksud adalah handphone gitu, kasih tahu aja teman-teman gitu.
1: Oh, sambil dikasih artinya ya.
0: Iya.
1: Biar orang tahu kalau ternyata gawai ini handphone. Okay.
0: Jadi gawai ini handphone. Jadi kalau misalnya sebenarnya menarik kan Gen Z ini FOMO. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tolong ambilkan gawai, orang yang baru tahu pasti mikir, gawai.
1: Apa gawai?
0: Dia nanya kan, apa? Handphone gitu nah. Handphone. Ya udah, yang satu ini tadi yang si B ini tadi nerapkan lain ke yang lain. Jadi kayak ya udah mengikut kan jadinya. Okay. Harusnya gitu.
1: Kalau selama jadi duta apa tadi itu tuh kebudayaan. Ada hal seru apa sih selama jadi duta kebudayaan nih dong?
0: Banyak ya yang seruannya. Selain mendapatkan relasi.
1: Oke.
0: Terus juga kita masih banyak belum tahu tentang budaya yang ada di Bengkulu. Itu sebenarnya masih tersembunyi gitu. Nah, apalagi yang kita tahu pasti Benteng Marlboro gitu kan. Terus apalagi rumah Soekarno gitu kan. Jadi yang benar-benar tempat yang selalu sering dikunjungi atau wisata lah ya gitu. Oh, itu wisata budaya gitu. Padahal kalau kita lewat, kalau dengan sadarnya, aku melewat, ternyata itu cagar budaya. Aku lewati itu loh ternyata gitu. Jadi pandangan aku sebenarnya dari pasti masih banyak teman adik sana belum tahu sebenarnya budaya apa aja cagar budaya yang ada di Bengkulu, budaya-budaya yang ada di Bengkulu ya. Dengan itu dan karena ketemu relasi ini tadi, jadi saya walaupun bukan orang Kepayang, bukan orang Lebong, jadi cak, tahu dari mereka yang asli dari situ, karena kepo mungkin bisa langsung tuh, seru nih kayaknya kita langsung terjun ke lapangan gitu, kita survei gitu, kita nengok sih cak mana sih budaya yang ada di sana gitu.
1: Berarti banyak jalan-jalan gak sih kalau duta budaya? Putra-putri kebudayaan.

0: Iya, tapi lu jalan-jalannya mungkin sekitar Bengkulu lah ya.
1: Nah, budaya Bengkulu ya.
0: Budaya Bengkulu. Dan juga saya hobinya jalan-jalan.
1: Iya. Memang kebanyakan muda tuh suka jalan-jalan ya.
0: Refreshing.
1: Iya, karena kita butuh merecharge otak kita. Gitu.
0: Sebenarnya itu tuh jalan-jalannya nge-recharge, tapi kita juga harus belajar gitu.
1: Iya. Oh, kalau untuk budaya yang apa ya bahasanya tuh di memang diperkenalkan ke duta putra ya putra putri kebudayaan itu tuh yang memang khasnya yang selalu diperlihatkan tuh apa nih?
0: Yang diperlihatkan
1: ya, ya maksudnya memang menjadi identitas lah dari putra putri kebudayaan
0: yang menjadi identitasnya itu pertama kita namanya juga putra putri ya. Jadi generasi mudanya Gen Z-nya atau gen di atas 17 tahun lah di bawah 25 tahun
1: gitu. Oh, kalau lewat udah boleh ya.
0: Karena di masa itu kayak benar-benar orang yang bisa mengedukasi, menggencarkan lah gitulah kan. Jadi di umur-umur segitu kan orang yang masih semangat lah gitu.
1: Semangat.
0: Harusnya bisa sih gitu. Harusnya mencapai target lah gitu. Nah, jadi identitasnya tuh pertama tidak jauh lagi dengan bahasa Bengkulu, bahasa daerah. Terus juga sebenarnya seluruh budaya yang di Bengkulu itu jadi identitasnya dari putra-putri kebudayaan sih sebenarnya.
1: Kayak baju adat gitu.
0: Ya taruhlah itu baju adat kan, tapi enggak terlalu ditampilkan terus ya sebenarnya acara-acara gitu kan. Nah, bagaimana cara berpakaian aja itu udah jadi identitas dari putra-putri kebudayaan. Karena bagaimana kita juga menyukai sebuah budaya yang ada di Bengkulu itu jadi identitas juga dari anak putra-putri kebudayaan.
1: Oke. Untuk jadi putra-putri kebudayaan itu tuh ada, kita ngomongin syarat tadi ya, lumayan tertarik. Itu tuh ada syarat tinggi badannya tidak sih? Soalnya kadang-kadang tingginian.
0: Oh, karena kita jadi putra putri kebudayaan, adik sana itu udah usah khawatir sebenarnya. Tinggi, aku pendek lah. Bukan gitu, tapi cuman kawan-kawan niatnya aku sebagai generasi muda, aku harus melestarikan daerah Bengkulu, budaya Bengkulu ini, karena budaya Bengkulu ini unik loh gitu. Nah, aku juga gitu. Aku juga awalnya nggak pede. Aku belum terlalu luas mempelajari budaya Bengkulu. Tapi kalau kita udah masuk, ya nggak akan tahu isi budaya Bengkulu tuh. Bukan kita masuk tuh kitalah paham gitu. Nah, kita masuk karena kita tidak paham.
1: Karena
0: tidak
1: ngerti ya. Jadi belajar.
0: Betul sekali. Jadi kalau misalnya syarat pendek, selagi adik sana mampu dan minimal dasar aja sebenarnya. Terus yo benar-benar apa ya? Kata kosong-kosong tuh effort. Effort untuk berjuang, budaya kan? Ya. Jadi yo masuklah, silakan di sana.
1: Tidak ada syarat tingginya ya berarti ya, untuk putra putri kebudayaan.
0: Soalkan serius lah di sana untuk melestarikan budaya yang ada di Bengkulu.
1: Berarti kalau putra putri kebudayaan itu digandeng sama apa sih?
0: Putra putri kebudayaan itu sebenarnya digandeng, dia belum digandeng dengan instansi, tapi masih mitra dengan dinas kebudayaan
1: Provinsi Bengkulu. Dinas kebudayaannya.
0: Ya.
1: Oke. Untuk pembukaannya itu berdampingan gak sih Donga untuk putra-putri kebudayaan dengan duta bahasa itu atau memang beda? Agak jauh.
0: Sebenarnya biasanya tuh berdampingan.
1: Oh, berdampingan.
0: Cuman paling beda sebulan, dua bulan lah gitu. Nah, cuman itu.
1: Kalau untuk duta bahasa tadi syaratnya apa Donga?
0: Kalau syaratnya tadi pertama itu tadi yang saya sebutkan tadi, kita paham trigatra bangun bahasa. Apa trigatra bangun bahasa tadi? Itu tadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, sama kuasai bahasa asing. Nah, pahami tiga ini dulu. Apa sih tiga ikon itu? Baru di sana mengutamakan bahasa Indonesia tidak gitu. Nah, dengan cara ya kita akan dilihat, dengan kita akan menampilkan diri kita gitu, bagaimana kita berbicara gitu. Nah, otomatis karena bahasa kan pasti berbicara gitu kan, jadi dilihat nih bagaimana sih bahasa daerah kamu, apalagi yang ditonjolkan bahasa daerah itu sangat-sangat yang bisa nih untuk sebagai anak duta bahasa gitu. Intinya tiga ini harus adik sana pahami gitu.
1: Berarti tidak ada juga tinggi badannya
0: badan
1: ya?
0: Tidak ada.
1: Lakunya kan duta-duta kan orang mikir kan, apakah ini ada syarat tinggi badan? Misalnya cewek minimal 160 kan? Nah, yang 150 siapa?
0: Tidak ada. Juga dia di teman aku pun dia 150 tuh masuk kok.
1: Masih
0: gitu.
1: Bisa.
0: Iya. Kita bukan yang model kan. Gitu. Kita benar-benar yang mengedukasi, melestarikan. Jadi ya kalau tujuan kamu baik, adik sana baik, pasti ya insya Allahnya rezekinya masuk lah gitu situ.
1: Siapa tahu kan ada adik sana yang penasaran kan?
0: Penasaran.
1: Oke, adik sana segalanya kita break dulu sebentar dong, karena ada beberapa lagu nih yang bakal mengudara di ruang dengar adik sana segalanya.
0: Oke.
1: Dan ini ada lagu yang pertama itu Ikan Pais dari Jarvis.
0: Oke.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Sebelas satu koma tujuh RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara. Ada sanak segalonyo masih ke sayo Malamiko Inga Miranti dan juga masih ke narasumber kita yang luar biasa. Ado dongarian, boleh dongah? Siapa lagi?
2: Halo di sana, masih semangat yo malam minggu lo, jangan langsung tidur. Iya. Gitu. Masih dengar RRI Pro 4 dong harusnya.
1: Oke, harusnya masih semangat dah. Iya, karena tadi itu nampaknya juga mungkin banyak yang nonton Belunggu yo Malamiko.
2: Iya, ramenya tadi sampai rame. Aduh macet.
1: Macet yo. Dan kalau tadi itu banyak yang nampil-nampil nari caknya dong.
2: Oh.
1: Ada yang anak-anak tadi itu saya nengok ada yang pakai pakaian adat, pakai baju-baju tari. Kayaknya ada acara yo. Semoga acaranya berjalan lancar dan
2: amin.
1: Malam
2: amin,
1: ini tidak hujan. Amin. Jangan sampai hujan. Janganlah, kalau ada acara.
2: Sayang dong. Kebetulan make up.
1: Iya, capek itu make up-nya.
2: Bajunya juga lah effort tuh.
1: Oke, sana segalanya karena sekarang udah nunjukkan pukul 20.51 itu sebenarnya waktunya kita pamit lah yo dari ruang dengar adik sana segalanya. Tapi sebelum kita pamit, kita ada beberapa pertanyaan lagi nih untuk dongarian.
2: Apa tuh?
1: Oke, donga, misalnya nih donga yo. Kalau suatu hari nanti bahasa kayak budaya Bengkulu itu cuma dikenal lewat buku sejarah. Karena lah terkikis tadi yo, kalau seandainya aja. Menurut donga apa yang bakalan paling disesali?
2: Kalau misalnya cuma di terkenang di buku sejarah ya. Paling disesali adalah sebagai kita yang lah, kalau misalnya di kita memandang masa depan, kita yang sudah lewat dari masa lalu, yang disesali adalah diri sendiri. Awalnya diri sendiri dulu. Sebelum kita menyesali orang lain, ngapain kita nyesalin orang lain? Kayak dia udah salah gitu.
1: Okay.
2: Kita yang salah sendiri. Salah sih yang kayak kecewa sih.
1: Kecewa
2: dengan diri sendiri karena kita di hidup di dunia ini juga kan berarti berlomba-lomba untuk mendapatkan suatu kebaikan, pahala gitu. Jadi dari hal itu aja kita sebenarnya memberikan dampak positif dan kita juga dapat imbalan apa ya, pahala gitu, hal-hal baik lah. Jadi kalau misalnya itu hanya terkenang di buku sejarah, toh juga anak masa depan pasti jarang sih baca buku. Kita lihat kacamata, kita pandang aja sekarang kan sering enggak kawan-kawan baca buku, yang dibacanya juga media sosialnya sendiri kan gitu.
1: Atau chat kayak mete.
2: Sayang juga kan kalau cuman jadikan sejarah di media digital gitu kan. Ya. Cuman bisa dikenang tapi tidak bisa dirasakan.
1: Oke, sedih yo kalau sampai di posisi itu.
2: Iya, jadi minimal kawan tadi sana harus coba sih gitu. Nah, minimal dikit enggak apa-apa kok di sana.
1: Intinya semoga tidak jadi sejarah ya bahasa
2: jangan
1: deh, ini ya.
2: Janganlah ya. Jangan dan
1: okay
2: sampai itu tidak terjadi.
1: Donga, lagi apa nih donga. Kalau seandainya donga dikasih kesempatan ngubah kebiasaan komunikasi Gen Z hari ini, apa yang enggak donga ubah?
2: Apa yang enggak saya ubah itu adalah cara dia berkomunikasi melalui media digital dulu. Karena hal-hal yang paling terdekat dulu. Terus melalui kita yang sebagai orang tua atau sebagai kakak gitu. Dan juga sampai sekarang dia pandang umur juga kalaupun dia lebih tinggi dari kita, dia lebih umurnya lebih tinggi atau pimpinannya, kalau layaknya itu untuk dampak positif dan hal baik, yo di sana juga iko dong juga terbawa positif dong dengan hal itu. Jadi kayak yo ngapu ide dari situ dulu, dari yang terdekat dulu.
1: Jadi dimulai dari lingkungan ya.
2: Iya, lingkungan gitu.
1: Oke nih, terakhir nih Donga, pertanyaan terakhirnya nih kok.
2: Apa tuh? Penasaran.
1: Apa pesan Donga lah, karena ini udah terakhir kan, sebelum apa ya, ibaratnya lebih ke closing statement lah, closing malam statement hari ini Donga.
2: Oke, adik sana, segalanya dimanapun berada, yang lagi menikmati malam minggu, closing statement ya, bahas walaupun kita di hidup di zaman yang coba sanggih sekarang, terus juga beberapa gen-gen yang muncul, tolong dengan pertama kesadaran diri sendiri, apa sih yang ada di sekitar kita, tolong sadarkan. Walaupun kita belum bisa menyadarin orang itu, minimal kita sendirilah sadar gitu. Karena ibaratnya gini, kalau kawan-kawan memandang orang itu, kalau kalian masih ada hati, kalian memandang orang tersebut pasti kayak, oh, ambo cak, apa orang tuh ya bisa cak itu yo, cak ambo ida, ya udah, kita terbangun motivasi lah, ya, terbangun motivasi melihat karena melihat hal-hal yang positif itu tadi. Nah, jadi sadari dengan hal-hal sekitar kita, terus jangan bawa kebiasaan buruk di dalam lingkungan kamu sendiri ataupun orang lain. Nah, terus juga sering-seringlah walaupun scroll-scroll, tapi scroll-scroll tuh jangan scroll yang tidak bermanfaat, tapi scroll lah yang bermanfaat lah, belajar lah. Scroll bahasa daerah, banyak tuh konten-konten kreator yang bahas bahasa daerah. Terus juga jangan jadikan media itu sebagai virus kalian, terus pengaruh untuk kalian, tapi kalian yang bisa mengontrol diri untuk dari media digital itu. Gunakanlah fitur-fitur yang ada disediakan gitu. Nah, itu kan disediakan karena untuk kita berkreatif gitu kan.
1: Ngapain? Digunakan ya.
2: Iya, enggak digunakan. Jangan disayangkan, jangan kayak gunakan ini cuman untuk hal-hal yang ya ibaratnya tidak berfaedah. Contohnya aja, gunakan catatan IG kamu untuk cari orang yang cari, misalnya lagi urgent nih, ada tahu pempek nah, yang lagi buka jam 11 malam gitu. Itu kan sebenarnya bermanfaat ya. Itu tadi pertama, sadari sekitar kita, terus jangan terlena lah dengan yang di sekitar-sekitar. Jadi gunakan apa yang ada di dalam diri adik sanak segalonyo, apa yang adik sanak segalonyo punya, itu gunakan dengan hal baik. Jangan di buang mentahnya aja gitu. Nah, jadi sering-seringlah pakai bahasa daerah, sering-seringlah juga pakai mengutamakan bahasa Indonesia, sesuaikanlah ngomong dengan orang itu sebagaimana. Jadi posisi adik sana tuh sekarang ini lagi ngapuin sih gitu. Lagi di tahap mana, jadi orang-orang bakal senang gitu. Nah, sadar, dan kita bakal senang juga kok kalau misalnya kita dia sendiri sadar, orang lain sadar, dan wah, alhamdulillah saya membawa pengaruh positif dalam hal-hal kecil padahal gitu. Okay. Itu sih closing statement tadi sana dalam malam minggu ini.
1: Oke, berarti intinya kita tuh memulainya dari diri kita sendiri dulu dah.
2: Iya, oh, betul. Nah,
1: baru kalau di lingkungan.
2: Kalau tidak kita dewek, siapa lagi ya?
1: Kalau bukan Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang kapan lagi?
2: Iya betul, itu okay. Ingat terus.
1: Terima kasih Donga yang sama-sama udah ndak ngobrol-ngobrol.
2: Oke.
1: Okay. Kayak ada sana segalanya di malam minggu itu mungkin sedikit mengganggu jalan-jalan malmingnya.
2: Aduh, tidak sih, seru sih kalau malam minggu itu sebenarnya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang.
1: Oke, okay. Mungkin lain kesempatan atau kapan-kapan bisa main lagi.
2: Boleh.
1: Ya, membahas topik yang berbeda yes, malam minggunya.
2: Setuju.
1: Oke, terima kasih dong yang udah mampir dan juga terima kasih ada sana segalanya yang mungkin udah gabungan di WhatsApp, di layanan telepon ataupun juga yang udah gabungan di kanal YouTube RRI Pro 4 Bengkulu. Dan untuk malam hari ini obrolan kita ngotong-ngotong ke dongah kita malam hari ini itu sampai di sini dulu. Kita tadi bahas tentang bahasa, budaya dan cerita Gen Z. Oke, untuk hari ini terima kasih dongah, terima kasih
2: sama-sama.
1: Ada sana segalonyo. Dan setelah ini ada sana segalonyo tetap stay di 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu karena kita bakal ada di segmen request lagu daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Ada sana, ini ada berita dari ri.co.id. Abu vulkanik Anak Krakatau berdampak di 3 wilayah Bengkulu. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu setelah abu vulkanik terbawa angin ke arah barat daya hingga mencapai wilayah tersebut. Berdasarkan pemantauan BMKG, sebaran abu vulkanik pada ketinggian hingga 50 ribu kaki bergerak ke arah barat daya dan mencakup sebagian wilayah Bengkulu. Pelaksanaan tugas Kepala BPBD Provinsi Bengkulu mengatakan 3 wilayah yang terdampak dan menjadi perhatian saat ini yakni Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Pulau Enggano. Di Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan informasi dari tim di lapangan, masyarakat di Pulau Enggano bahkan dilaporkan mengalami iritasi atau rasa pedih pada kulit setelah terkena abu vulkanik. Kondisi tersebut membuat masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama ketika sebaran abu masih terjadi. Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diminta menggunakan masker untuk mengurangi resiko paparan abu vulkanik yang terhirup. Ada sana segalanya, untuk berita selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id atau bisa juga di-download di RRI Digital.

Arisana segelonya masih ke saya ingin Miranti di malam minggu iko ngawani ada sana selama dari jam 20.00 sampai jam 22.00. Nah sekarang kita masuk ke segmen request lagu daerah. Jadi untuk ada sana segelonya yang ndak request lagu daerah, boleh hubungi kami melalui layanan telepon di 7321994. Sekali lagi untuk ada sana segelonya yang ndak request lagu daerah, bisa hubungi kami melalui layanan telepon di 7321994. Atau untuk ada sana segalonyo yang ndak ngubungi kami melalui layanan WhatsApp juga bisa di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Atau untuk ada sana segalonyo yang ndak mungkin cerita-cerita, curhat-curhat malam minggu iko kemana aja, ngapo ya aja, bisa yo kalau kita bakal bacokan di WhatsApp. Atau mungkin yang ndak nitip salam kayak mantannya, kayak gebetannya, bisa yang ada segalanya di chat-chat aja di layanan WhatsApp RRI Pro 4 Bengkulu. Nah ini kita udah ada yang ngubungi melalui layanan WhatsApp. Ini ada dari Riko Tanapata hadir di acara Senandung Bumi Merah Putih. Oke, ini adalah pendengar setia kita, adik sana segalanya, Donga Riko. Halo Donga Riko, selamat malam minggu. Kece-nya request lagu Rejang Cito Samo Cito. Salamnya untuk Ayah Puput, Donga Yanto di Benteng, Hamsa Yusuf di Jambi, Sisi di Palembang, dan Mak Dadang, Pak Nasrul, segalonyo aja lah, makasih. Oke Donga Riko, kalau kita bakal dengarkan lagu requestan dari Donga Riko, langsung kita dengarkan adik sanak segalonyo. Jadi untuk adik sanak segalonyo yang mungkin kalian gak request lagu, boleh langsung ke layanan telepon atau layanan WhatsApp kita. Dan ini lagu requestan dari Donga Riko, Cito Samo Cito.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
0: Dengan Inya Miranti.
1: Ya, Mbak Miranti ya.
0: Iya.
1: Nah, ini dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Iya, dong Hamzah Yusuf.
1: Acara apa malam ini, Mbak Miranti?
0: Senandung Bumi Merah Putih. Requestnya khusus lagu daerah Bengkulu.
1: Oh, daerah Bengkulu.
0: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ya, apa itu sudah lagu Ikan Pais.
0: Oke dong. Salam-salamnya dong untuk siapa?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Wiranti. Selamat okay. malam sama petugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Rico, ada Ayah Buku. Untuk semualah yang lagi mana, untuk semua Pentro 4 Bengkulu tanpa terkecuali, dari yang pertama hingga yang terakhir ya. Dengan Mbak Wiranti, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ada Sanas Galonyo masih kayak sayo Inga Miranti, dan tadi udah ada satu penelpon itu dari Donga Hamza Yusuf di Jambi kayaknya. Tadi tuh request lagu Ikan Pais, dan tadi untuk salam-salamnya juga udah disampaikan sama Donga Hamza Yusuf. Dan setelah ini kita bakal dengarkan lagu requestan dari Donga Hamza Yusuf. Tapi sekali lagi sayo ingatkan untuk di sana segalonyo yang ndak gabungan kayak kami melalui layanan telepon, mungkin ndak request lagu atau mungkin ndak cerita-cerita malam minggu ini ngapoy ajo, itu bisa di layanan telepon kami di 7321994. Sekali lagi, untuk ada sana segalonyo yang ndak gabungan melalui layanan telepon, itu bisa di 7321994. Atau kalau ada yang ndak gabungan melalui layanan WhatsApp, bisa di 0811-7816-544. Dan setelah ini kita dengarkan lagu requestan dari Donga Hamza Yusuf, yaitu lagu Ikan Pais Jarpis.

91,7 RI Perempat Bengkulu, suara budaya Nusantara. Ada sana segalanya, tidak terasa waktu dan menunjukkan pukul 21.55. Udah waktunya saya, Inga Miranti, pamit undur diri dari ruang dengar adik sana segalanya. Untuk adik sana segalanya yang tadi udah gabungan di channel YouTube, melalui layanan WhatsApp ataupun juga layanan telepon, terima kasih banyak dan selamat beraktivitas, selamat malam minggu, kelak.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
0: Berendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

Ya, hari Iksanak di malam minggu di hari Iko tentunya bersama Anda nanti di Berendo malam nih hari Iksanak bersama saya Inge Sofi yang tentunya bersama kebersamaan Anda nanti hingga pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat atau lebih tepatnya hingga tutup siaran di Berendo malam nih hari Iksanaknya di RRI Perempat 91,7 MHz. Tentunya Senandung Bumi Merah Putih yang akan membersamai kehadiran Arik Sanak Segalo untuk Arik Sanak, persembahan nuansa-nuansa budaya Nusantara khusus di Senandung Bumi Merah Putih ini Arik Sanak yo. Dan tadi sudah dibersamai oleh Miranda yang dari pukul 8 hingga pukul 10 waktu di sebagian barat. Nah, tentunya di malam hari itu kami mengucapkan selamat malam buat Arik Sanak Segalo yang mulai beristirahat dan juga rebahan ataupun sudah mulai kumpul dengan keluarga atau masih ada juga yang menikmati kebersamaan di luar rumah nih Arik Sanak yo. Kami ucapkan selamat bermalam minggu, selamat beristirahat yang tentunya menikmati di malam hari itu untuk melepaskan seluruh aktivitas dan rutinitas yang telah dilakoni selama satu hari. Bersama saya Inga Sofini Arisanak, nanti bersama Senandung Bumi Merah Putih.

lapisan terluar yang kemudian diikat kuat. Seperti kalimat dalam lagunya, dibungkus daun talas rapi-rapi, lalu diikat dengan tali mesiang. Tali mesiang adalah tumbuhan rawa yang sekarang sudah jarang ditemukan. Sekilas, membuat ikan pais memang tampak seperti membuat pepes. Namun sebenarnya berbeda. Jika pepes bentuknya lonjong memanjang, maka ikan pais bentuknya nyaris bujur sangkar dan agak pipih.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

Iya, di sana di pukul tepatnya 23 waktu di sebagian barat malam Mariko menyisakan waktu kita di Berindo malam Iko 60 menit ke depan di sana kyo. Dan tentunya bersama kami di malam Mariko di Berindo malam yang masih membersamai adik sanak segalo di Senandung Merah Putih ini. Ada informasi yang dilansir dari Radio Republik Indonesia di mana dari rri.co.id Nian Esanak di mana RRI telah melewati lebih dari 8 dekade perjalanan bangsa sejak didirikan di 11 September 1945 Nian Esanak ya. Di tengah perubahan teknologi dan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi informasi, RRI terus beradaptasi agar suara dari ruang siaran tetap hadir di tengah masyarakat. RRI lahir di masa ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan dan masyarakat membutuhkan sumber informasi yang dapat menjangkau rakyat dengan cepat. Selesai siaran Hoso Kyukut berhenti di 19 Agustus 45, para tokoh radio menyadari bahwa radio memiliki posisi strategis sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di 11 September 1945, para tokoh radio bertemu dengan pemerintah di Jakarta dan membahas pembentukan radio nasional. Dari rangkaian tersebut, kemudian lahir Radio Republik Indonesia dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya dan 8 stasiun radio di Jawa sebagai bagian awal jaringannya. Sejak awal RRI tidak sekedar membentuk sebagai tempat menyampaikan berita atau hiburan, radio menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, menyampaikan informasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan suara Indonesia ketika situasi politik dan keamanan masih penuh ketidakpastian. Tujuh informasi ini dari sana bisa dilansir di rri.co.id dan kebersamaan kita masih di pukul 11 waktu Indonesia bagian barat atau lebih tepatnya 23.01 waktu Indonesia bagian barat nih. Bersama saya Inga Sophie yang membersamai Anda Senandung Merah Putih.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Kebek pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staff, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini, ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi, untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non-formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka, perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non-formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebahasa rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galau kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Di situ
1: Bengkulu cuman ada detar.
3: Detar, yo kita tahu.
2: Detar kita lah banyak tahu, dak.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
3: Formal, acara
1: tidak
3: adat.
1: Bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan. Ada tanjak rupa, tanduk runcing, dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau ciri itu Sumatera artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka sudah punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
3: Tidak baca sembarangan.
2: Khusus.
3: Khusus.
2: Iya.

kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: Jadi di lapisan pertama, bebek palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke.
0: Satu, dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat Kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Mulut,
1: orang dunia mulut, orang lain di mulut, di hati mulut.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga. Ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah,
1: yeah.
0: Pasti akan ada kata-kata adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja, nak.
0: Sapu cara yang di apa rasa pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Oh, pedih nian. Cuman kita jawab apa adonya, jawab gitu kan. Nah, jadi kecek tepuk, ngapo perlu dilipik-lipik, ngapo perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapo udah langsung tegak aja.
0: Langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja. Rato-rato seperti itu.
2: Ya, rato-ratonya.
0: Nah, disitulah namonyo. Iko lah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi tadi.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tak kosong biasanya. Dah.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira itu.
2: Tak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada kematian.
2: Bereh sebenarnya filosofi.
1: Iko ni. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamo dapat
0: dak filosofinya tuh.
1: Filosofi tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Iya. Nah,
0: minta diketik dan dibagikan sekarang.
1: Oh iya, iya.
0: Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato.
2: Di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini dak.
0: Ndaknya tangan kiri pasti senjatonya di
1: sebelah kiri. Yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati. Nah,
0: tinggam itu senjata kalau kata orang lain. Nah, pasti posisinya di
1: sebelah kiri. Kiri.
0: Yo. Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
1: pas
0: waktu nyender sakit. Pasti sakit.
1: Lu masuk nen. Aku itu tadi nyender ya aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya siko.
2: Bongkolnya istilahnya. Ya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dan kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek palak atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali, dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis. Pertama, menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan. Kedua, ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi, semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya.

Sahabat Budaya, dengan ini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 12 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 4, 91,7 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Inga Sofi, pamit undur diri, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4.

Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sanak dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 49.1.7 FM, balik lagi menyelenggarakan siaran edisi 13 September 2026. Adik sanak, selamat mengikuti program-program sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Prompek Bengkulu FM 91.7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan. Sembilan satu koma tujuh pro empat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan.

niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi. Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana Kemenduk Bangga atau BKKBN memperkuat manajemen rantai pasokan dan obat kontrasepsi atau Alokon untuk menjamin ketersediaannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan tool kuantifikasi kebutuhan dan optimalisasi aplikasi sistem informasi rantai pasok alokan atau SIRIKA di Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang mendapat dukungan dari United Nations Population Fund atau UNFPA berlangsung 8 hingga 11 September 2026. Pelaksanaannya melibatkan Direktorat Bina Akses Pelayanan KB, Kemenduk Bangga atau BKKBN bersama unsur pusat dan pemangku kepentingan daerah. Kemenduk Bangga atau BKKBN mendorong perbaikan pengelolaan alokan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, distribusi, dan penyimpanan hingga pelayanan di fasilitas kesehatan. Perencanaannya lebih akurat diharapkan dapat mencegah kekurangan maupun penumpukan stok alokan di daerah. Kabar berikutnya di sana, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dr. Haji Daniel Anzar Simanjuntak mengunjungi Masjid Jami' Bersejarah Bengkulu pada Jumat 11 September. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan sejarah dan nilai keislaman yang melekat pada Masjid Bersejarah tersebut. Kunjungan berlangsung sekitar pukul 12 hingga 13 lebih 15 waktu Indonesia Barat dan terima Wakil Dekan 3 Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah Fuad UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Dr. Wirahadi Kusuma. Wira yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Masjid Jami' Bersejarah Bengkulu turut mendampingi rangkaian kegiatan selama kunjungan. Kunjungan Wamen Haji dan Umroh sekaligus menjadi ruang silaturahmi dan pertukaran gagasan mengenai pengembangan masjid serta pelestarian warisan sejarah Islam di Bengkulu. Masjid Jami' Bersejarah Bengkulu diharapkan terus berperan sebagai pusat ibadah edukasi silaturahmi dan penguatan kehidupan soal sosial keagamaan masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu Indonesia Barat di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini yang gigot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di baritan, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah keluar negeri, kemana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Risna sendiri sebagai penari topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya
3: gitu
5: begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan, kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu, seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari, belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya, tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di.
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki. Terus dia enggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng itu termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tertahankan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda.
1: Perundo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun syarat ini dapat adik sanak dengar. Selamat pagi adik sanak, ditemani di Perindo Pagi nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi bila adik sanak pengen dengerin lagu-lagu daerah sana, adik sanak bakal tunggu di 08 11 781 6544, atau pasal juga di line telepon 7321 9994. Minggu pagi, mumpung cuaca masih cerah di sana, jangan lupa untuk olahraga, jangan lupa untuk gerakan badan ya. Jadi sekedar merapikan tempat tidur, mencuci piring setelah makan semalam, mungkin juga bisa sekedar jalan-jalan untuk beli sayur sebelum mau masak pagi, ya kan? Yang penting kita gerakan badan pagi kok, biar badan tidak kaku, biar tidak jadi remaja jompo. Belajar di sana tak tontong, dan juga nanti bakal ada lagu Jarvis Ikan Pai. Jangan mana, tetap dengan terus Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Oh.

0: Tahu tidak vitamin D dikenal sebagai vitamin matahari karena tubuh memproduksinya saat kulit terpapar sinar ultraviolet B atau UVB dari matahari. Ciri-ciri tubuh kekurangan vitamin D antara lain mudah lelah, nyeri tulang, sering sakit hingga suasana hati yang buruk. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin D, penting melakukan beberapa hal berbagai berikut. Yang pertama, berjemur di pagi hari selama 10-30 menit 2-3 kali seminggu. Lalu selanjutnya, mengkonsumsi makanan tinggi vitamin D seperti ikan berlemak, salmon atau tuna, kuning telur, dan susu fortifikasi. Lalu yang ketiga, melakukan tes darah jika mengalami gejala kekurangan vitamin D secara berkepanjangan. Yang terakhir di sana, menggunakan suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter bila dibutuhkan. Vitamin D tak hanya penting untuk tulang, tapi juga menunjang sistem imun dan kesehatan mental kita di sana. Jadi info lebih lengkapnya bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sekolah nganekan prompet Bengkulu.
2: Kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4 RRI.
3: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 13 September 2026. Pada pagi hari, kondisinya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisinya berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, kondisinya cerah berawan. Pada dini hari, kondisinya cerah berawan. Kemudian, untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 45 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG.

0: dituduh main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Sore istan jam 5 berangkat selfie, anak saya itu disuruh pulang kasih tahu di kampung saya dipenjara orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Kalau kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Kalau jangan aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, paling tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upaya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK itu pemeriksaan ulang. Dari awal lagi. Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
4: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
5: Untuk penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
2: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Kalau seandainya terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahu ya? Anggota dewan bisa tahunya DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, nah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
2: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
7: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00% kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
2: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
8: Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
2: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.
9: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana anggota Komisi 10 DPR RI Dr. Haji Devi Koriati mendorong penguatan digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu. Devi mengatakan perkembangan teknologi digital yang berlangsung cepat membuat pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan tidak lagi sekedar pilihan tetapi malah menjadi kebutuhan. Hal itu ia sampaikan dalam workshop pendidikan Direktorat SMA bertema implementasi digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar yang digelar pada Sabtu 12 September di salah satu hotel berbintang di pusat kota Bengkulu. Ia menegaskan digitalisasi pembelajaran bukan dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan guru dengan mesin maupun aplikasi. Justru teknologi harus ditempatkan sebagai sarana untuk memperkuat peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Devi berharap kompetensi pendidikan dalam memanfaatkan teknologi digital semakin meningkat. Penggunaan berbagai platform dan sumber pembelajaran digital juga diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif sekaligus mendorong rasa ingin tahu peserta didik. Kabar berikutnya di sana, berdasarkan data dari Samsat, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Bengkulu Utara masih menjadi perhatian. Pertanggal 29 Agustus 2006, sebanyak 89.293 unit kendaraan masih tercatat memiliki tunggakan pajak. Sementara itu, sejak tanggal 1 September 2006, Pemprov Bengkulu menerapkan kebijakan non-efektif sementara bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama 10 tahun atau lebih. Khusus di Bengkulu Utara, terdapat 52.772 unit kendaraan yang masuk dalam data non-efektif.